0: Halo di Purwodadi Prada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh Warai Lembada Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sulta Bandar Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh merilis perakiran cuaca untuk sejumlah wilayah Aceh pada Senin 7 September 2026. Dan berdasarkan informasi tersebut, kondisi cuaca di Banda Aceh dan Sabang diperkirakan relatif berawan. Dan di Kota Banda Aceh diperkirakan mengalami kondisi berawan di dini hari, pagi hingga siang dan juga malam hari. Dan suhu udara diperkirakan 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 10 km per jam. Dan sementara di Sabang diperkirakan berawan mulai dini hari hingga malam hari dengan suhu rata-rata berkisar 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan kecepatan angin di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 15 km per jam. Dan berbeda dengan dua wilayah tersebut, di Aceh Besar diperkirakan berpeluang hujan ringan pada siang hari, dini hari, pagi hari, dan juga malam hari. Dan cuaca, kondisi cuaca di Jantung diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kecepatan angin di Aceh Besar diperkirakan relatif rendah, yakni sekitar 3 km per jam, dan kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan potensi cuaca antar daerah, khususnya pada periode siang hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dan informasi cuaca dapat menjadi acuan awal dalam merencanakan aktivitas masyarakat pada Senin 7 September 2026 ya, atau bertepatan hari ini. Ya, Marlon, terpantau ya di halaman RRI Banda Aceh ya. Cukup ramai sudah antrian ya. Dan tentunya Marlon, antrian ini masih dalam rangkaian RRI Fest tentunya. Hari ini ada gerakan pangan murah ya. Buat Warilun yang ingin bergabung ya, silakan langsung ke RRI Kota Banda Aceh.
1: Pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya...

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ngumpet Budaya Anu Nanggro.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun Niba RRI program Apuin. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

syukur apun Anda berada masih bersama kami dari program Patah Banda Aceh Warelun pukul 8.16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Warelun di kesempatan pagi hari ini ya di halaman RRI Banda Aceh terlihat cukup ramai ya, dan tentunya Warelun ini dalam rangkaian acara RRI Fest dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Pangan Aceh agar menyelenggarakan gerakan pangan murah. Dan untuk pasar murah ini Warelun kami informasikan untuk saat ini kuponnya hanya tinggal sekitar 40 lembar lagi dan antrian masih cukup panjang tentunya. Dan buat Warelun mungkin yang dari tempat yang jauh yang menuju ke sini untuk mendapatkan kupon untuk hari ini mungkin udah bisa diurungkan niatnya karena memang kuponnya sudah habis ya. Dari total 1.300-an kupon dan terlihat Warelun terpantau antrian sejak tadi pukul 5 pagi dan tentunya kuponnya sudah hampir habis, sisa 40 lembar lagi menurut informasi dari dinas pangannya tentunya. Dan tentunya buat Warelun mungkin untuk 40 lembar lagi ini ya antrian masih cukup panjang ya, mungkin buat Warelun bisa mengurungkan niatnya yang mungkin mau datang lagi ya, sudah selesai tentunya. Ini hanya antrian yang untuk yang sudah mendapatkan kupon untuk dilanjutkan melakukan pembayaran dan mengambil paket sembakonya tentunya. Baik Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelun semuanya di kesempatan pagi hari ini.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngenba.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Aku jalan, aku jalan, aku jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebet-bebot.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ciruboh kembali hadir bersama Alun Tuan Juni. Ciruboh penelpon yang kehadir langsung tak sapa. Maaf agak karu-karu karena di di RRI tengah na pembagian paket murah ya. Ramai sekali pendatang. Oke, langsung tak sapa yang kehadir nih di Numbak Numboy, Numboy Padung 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibang Kak Juli.
0: Abang layak tu pacuk cik mak bah bukanlah mic luar daripada mic tanya apa.
1: Suara radio be.
0: Oh suara radio be.
1: Ba pelong kira ju pula mo kat tinggi ka.
0: Kat tinggi nyan Kak Juli pe abih yo nyan ki banyak abih soal ji.
1: Nyan abih pula mo cik mak abih susu.
0: Nah nyok abih yo ki ban nas raya.
1: Nyan ka raya
0: tu. Okey alhamdulillah berarti cik mak kan.
1: Alhamdulillah.
0: Cik mak. Cik Mat, baru nak menanti-menanti untuk Sirbo.
1: Nah, Sirbo baru.
0: Nah, Hana Kak Juli ba. Habaru,
1: Mana nanti Hana Kak Juli buka kan Sirbo kan?
0: Tengah nak acara jalan santai nak.
1: Tengah nak acara plung-plung ah.
0: Ya betul. Jadi urunya dah buka bah.
1: Nah, Cik Mat, nak plung-plung baru plung lampa jai nak.
0: Serius, Cik Mat. Okey, Cik Mat, tanya kan tak angkat tema tentang panjang uke. Nah, biasa anak-anak gadis lewetnya kan, anak-anak darah suka tak panjang-panjang uke? Yang kiban menurut dalam syariat Islam.
1: Kiban, yeah. Yang berubah-ubah, yang suka hobi-hobian.
0: Hobi-hobian, ya? Yeah? Okey.
1: Tak pula ya, tak pula yang hobi-hobian.
0: Jut.
1: Mereka hobi, udah hanapat apa ke? Hanapat tak larang.
0: Hanapat tak larang, Cik, ya? Yeah?
1: Tak salah roh kan? Ini berada kerja, mesti gatai bawa muka. Di mana garu kalau luka muka tu. Kamu darat drone kan?
0: Ya, betul. Ya, betul-betul ya, Cik Mat pegang. Jadi, punya dalam sunnah Nabi kibana, Cik Mat? Punya dalam sunnah Rasul kibana, Cik Mat? Dilarang pe di sunnah?
1: Menyata perana uke kibana tak pegang. Hari yang mulai ni kibana lah.
0: Menyata sembahyang, Mak Sang. Dah mong iuduk dalam uke lah, lado mah.
1: Apalagi kuto uke lah, segaru alam pinggung. Kenapa dah tinggal kuto-kotoran ni nang kan?
0: Betul-betul.
1: Nak katai dia lagi tiak, kamu kemak lagi tiak nang.
0: Ego mana Cik Mat?
1: Macam kejo, macam kumak ego, nak anak suci kan?
0: Ya.
1: Lagi orang kupayang, si orang kupayang janggu. Tanya suci, anak masalah kan?
0: Betul.
1: Mama yang kuda?
0: Iya, betul.
1: Anak suci ke kan anak sah kata mayang sih?
0: Betul Cik Mat, setuju ada Cik Mat pegahan ya?
1: Iya.
0: Okey lah Cik Mat, Cik Mat nak laki lagu dari Sonyo kira-kira.
1: Tak kupayang, lagi sini, baik tak beli. Nah. Kata-kata itu lah lalung kia pinyong dia hantuk dah je sasun. Tuk lah kagaru wacu kan.
0: Iya betul. Ini
1: bila panjang hati kan.
0: Betul.
1: Yo kadang-kadang gak tak panjang uke yang ada jaro.
0: Betul. Kadang-kadang pihak naglih Cik Mat untuk kiban dah tak payah bu ya kan. Kumung-kumung ni tak mau.
1: Kumung-kumung tu lah uke lah itu kan.
0: Kumung-kumung ni tak mau dalam badannya kan.
1: Iya.
0: Okey Cik Mat, luar biasa. Baik, makasih untuk pernyataannya. Cik Mat nak lakai lagu dari So. Kira-kira ronyo?
1: Nasib bungong dan sabok.
0: Nasib bungong dari Armawati.
1: Armawati ya. Saya kan nasib. Nasi bungong kan karena rupanya oke kan nasi bro kan.
0: betul. Nasi bungong kan. Salam-salam kesannya Cik Mat.

0: Ya.
1: Amin ya kan.
0: Dia
1: Luar.
0: bangga kan?
1: Betul betul betul yang.
0: Mami yang urut datang mari amin nampak lu. Maksudnya yang kayak dah.
1: Ya betul sih yang cik mana. Okey. Jadi
0: saya lebih ke mandu-mandu dulu ya.
1: Terima kasih cik Mak.
0: Terima kasih banyak Kak Yudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, terima kasih ke cik Mak yang kehadir ya di sesi pompon tatatnya. Masya Allah. Kak lelaki sabar lagu dari Armawati AR-nya ya. Hana berpindah hati langsung ya. Mantang don tuan pre partisipasi waredo mandu-mandu. Nimbak numboi 08 sasa 67 sale 886 atau di 0650 7055 ya. Dan untuk informasi pi saatnya di daerah depan kantor RI Banda Aceh tengah ramai ya. Menanti paket murah. Jadi jut langsung datang menteng. Bakat TP betul atau kakak. Okey, langsung terterima di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masya Allah makcik. Alhamdulillah makcik kata.
2: Alhamdulillah. Enggak banyak Allah rezeki mencari nasihat.
1: Makasih makcik. Ba, makcik kalau selesai butnya makcik.
2: Jangan lun be air kayu. Jangan di pamerkan.
1: Baik, baik.
2: Tengah lun aku tengah ujungnya ialah kan tangsiknya.
1: Baik, makasih makcik. Ba.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Okay.
2: Terima kasih banyak.
1: Dan apa pun. Tanya kan pepanjang ukenya. Okay, nalawitnya makcik kan anak-anak gadis suka tak pepanjang ukenya. Okay, gimana yang pendapat dari makcik pepanjang ukenya? Okay, jid pun hanya makcik.
2: Kami harap anak harap manjaknya.
1: Ah, rata-rata anak
2: anak orang Islam cik suka okey je gede laju tak ada mik darah cik sikit dina.
1: Betul betul ya mak cik. Ha.
2: Kalau saya kata cik okey yang dia katanya hantar semayang yang cik okey nya banyak.
1: Betul betul mak cik.
2: IM dah je hanya kan orang dah tu. Anak mik darah lain apa cik celo. Kalau lu pegah belum kegok cik dapat tanya kala tu kan.
1: Betul mak cik.
2: Pasti IM dah je pasti cik lah mungkin. Mungkin ceknya rupa cik di waktu kelihat ceknya mana upu ceknya ya Allah melan.
1: Iya pakai chat-chat lo macam.
2: Dia tanya dalam agama hanya hanya punya okey tanya mak tu kan. Mak itu kuah orang nak tanya orang selalu mungkin dia nak tanya lah.
1: Iya.
2: Mak itu punya okey baca baca wina. Ina lo ina ina jara ni punya berbeli.
1: Betul betul baca ya.
2: Berbeli berputih kalau berbeli nak itu kencing di pelakunya orang agama yang galon. Tapi berbeli di bek kota kepu tanya okey tanya galon eh kole.
1: Betul ya macam setujunya. Hanasa tanya sembahyang ya macam kan.
2: Sayang tanya ke buka tanya saya tapi begli tapi ingat anjir saya semuanya tak biar takcik je sanjut
1: betul makcik setuju
2: tanya saya biar cik anak kepe pepanya uke uke borong kepe
1: setuju makcik
2: rumah jarong gop tepih dia jarong gop ya
1: betul makcik
2: rumah jarong gop tekrut jarong gop
1: iya betul ya makcik waktu tatung sembahyang waktu tatung sembahyang matang susah ya makcik kan
2: saya cekon yang zagi atas bergaruh tekrut mata-mata ada
1: iya betul ya makcik
2: dan yang pampanya rungkuh juga deh hai kalau ni ya.
1: Iya sama.
2: Yang mengkan kecil oleh mantik pampanya ya aku di tabek kipnya saya bola pokoknya kipnya kip okeynya.
1: Betul ya makcik.
2: Yang mana kip okey kan? Mau dikit zaman tak lu ni. Kikil perlu rasa okey masih lek selek cukup orang jauh wagamnya. Ini zaman hanya hanya model hanya al hanya makan rasa betul hanya mode kip okey lah ini tak ada apa.
1: Betul betul betul.
2: Ya. Ilu ni rumah ni memang saya buat begini. Ilu cita, ilu saya buat sepatu kegal nak ikut. Awak je dua lah, bin. Awak tak kodok nak. Raya okey, okey. Yang banget dah dia mana.
1: Iya.
2: Yeah. Dia kebut nak punya okeynya. Nama kepucapnya. Bagi dia okey dia. Kepucap dalamnya. Dia pergi-pergi makanan yang kau gumai dalamnya. Okeynya lah.
1: Betul nak cik.
2: Dia ada, dia orang gua punya okey. Hei betul, hei betul lah purnya.
1: Bina ni macam ya. Masya Allah.
2: Punya kalau punya okey. Ni dua tak kau dia. Lepuk cik. Ingat meter kan. Ingat you duduk atas go. Okey banyak hello anak kon bukannya meter bagah kan. Hidup tanya kanya-kanya yang maknya kos okey kota ke pu okey dalam kan.
1: Iya makcik.
2: Sama ina menyuruh ke Tuhan cik hitung leh kerana-kerana ina buat apa cik terduduk orang Tuhan. Ina ke anak yang anak darah ina ke buat apa punya pelaku-pelaku je saya.
1: Betul.
2: Mana zaman cik orang Tuhan perlu buat apa.
1: Ya.
2: sekarang ni ia sengaja lagi macam kanduri pernah minat di pelaku je orang-orang luar zaman ada ina hai toleh orang zaman orang zaman nak muda-muda nak buat lepas lepunya je. Kalau makan makanan macam

0: macam-macam. Kuih macam-macam, Mina.
1: Baik, terima kasih makcik.
0: Kepanjangan nama kau dia kan.
1: Terima kasih makcik. Bah.
0: Lagu raju elok nak galak tak bunga-bunga jempol dah boleh pasal galak
1: dah lagu. Dari so bunga jumpan makcik.
0: Ni anak agam ni cik anak inang ni cik orang tu orang agam
1: gitu. Yang tatah mantang mati je.
0: Banu cik banu dengar bab ceramah yang bunga jempol. Banu dengar bab ceramah di puing bunga jempol. Galak anu dengar.
1: Iya, berarti dari sonyo dari kakak Al-Farisi je. Bukan jumpa.
0: Betul, menggapuk juga sedangkan lu yang bungong juga dek home.
1: Terima kasih, makcik. Salam-salam.
0: Salam-salam. Kadang-kadang kadang ialah sama dah sikit panjang mengusat badan anak-anak jalannya bagi baca keluarga di rumah. Amin. Dah pergi. Amin. Salam iman bagi baca salat baik dengan anak.
1: Amin. Terima kasih, makcik.
0: Kan ke tahu benang kadang mau nak. Cik Mat lah, Cik Mat. Terima kasih, Cik Mat. Beluas lagi. Salam ke Ya Habib. Ya Hamid. Aminnya betul-betul ke benang amin. Ya.
1: Ya, ya macam.
0: Cuk tengah di simpang limang. Buat jalan di simpang di Ugle Genting. Tolong Kenurun, Mek Tawar Cik, Kak Andi, Kak Cuk. Semoga sehat kau nyan.
1: Amin.
0: Nyan Pak Amri. Pak Rusli, Tante Tanggara tu. Pak Rusli, Kak Eli, Encik Tua Kak Eli. Nak hati, Ana yang baru. Buk Jariah Pak Cepi, Emat Mahmud.
1: Amin.
0: Dan kau rindu mah?
1: Terima kasih makcik.
0: Salam dari Lur sampai Z Mandu Bandu belum salam dari Lur. Terima kasih. Ya Yuli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Terima kasih ke makcik. Doa enggak gadak ketanya mandum ya. Doa dengan ucapan yang sama yang pasti ke makcik sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung tak dengar lagu yang kagel lah. Ke habuno le dua boh warih lun ya di sesi yangnya. Nasib bungong dari Armawati AR. Wow. Langsung dah dengar, selamat dengar. Semoga je terhibur kita nyomandum.

0: Oke, baik, terima kasih untuk Arehlon yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, Proput RRI Banda Aceh. Mantang lun tuan pre partisipasi Warehlon Mamandum di program Sireboh ya di nomboy 0851705055 atau jucini telepon di 0816711886 ya. Dan alhamdulillah ya, untuk informasi bahwa saatnya di RRI Banda Aceh tengah mengadakan RRI Fest ya, berupa paket murah ya, dan uronyo alhamdulillah banyak peserta, sampai ribuan, 2000-an nggak salah ya. Antusiasnya luar biasa Warehlon ya. Untuk Aron yang mau ikut berpartisipasi mantang jut di pre pantiji ya. Terima kasih Bu yang hadir Le Sabo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: PMS.
0: PMS ya, Masya Allah. Nah. Yang di kawasan apa ya, nah, di Blang Bintang. Ya. gimana Bapak? Hanajak ke RRI?
1: Hana.
0: Hana apa-apa ya, Insya Allah ada kemudahan rak lain ya kan. Laki tanya tak kat tema kan urunya tentang masalah pepanya okenyo eh. Biasa kaulah muda kan letak yang pepanya-panya oke. Bahkan orang agam naik loh Bapak yang pepanya-panya okenya kan. Sebenarnya dalam pendapat Bapak PMS lagi gimana untuk pepanya oke?
1: Jono kukukoh oke tapi ya. Nyago bohong aku ya.
0: Jut mana kira-kira berpanjang okenya dalam Islam, ya, dalam sunnah Nabi. Ya.
1: Menyah nama pun loh.
0: Iya, ya, boleh. Mungkin sepengetahuan Bapak Ramihan kira-kira warih-warih yang di sini yang berpanjang okenya gadis.
1: Ojek kan awak SMA lu mana punya oke ya?
0: Iya, iya punya oke, nana. Sebenarnya bahaya sih untuk kesehatan ya. Oke lah, nihan benar dan nake lagu dari Sonya.
1: Lagi apakah air kai?
0: Golom, apakah air judul?
1: Judul Sri ya. Sri Kandi.
0: Sri Kandi, jut. Sri Kandi, salam-salam kuso.
1: Salam bu. Kedron le.
0: Jut, terima kasih.
1: Jama Pak Sertari. Dan Jeman. Kakak Aisyah.
0: Kakak Aisyah, baik.
1: Nyaman madu macam
0: apa? Jut, terima kasih Bapak PMS.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih nyo warga dari daerah Blang Bintang kah hadir, Masya Allah ya. Mantang lun pamre partisipasi Warelo Mamandum yang mantang ikut berpartisipasi ya, langsung di telepon di nah tanya tak terimong di Lek Kak Zalwa, bela si Kak Zalwa be tak angkat telefon di 7005 Lek Kak Zalwa be, tiak Kak Zalwa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, okey, terputus pasang ya. Langsung tak terima mantang di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat Kak Zalwa.
2: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Masya Allah, terima kasih Kak Zalwa. Kakak Zalwa gimana kini? Gimana kondisi Kak Zalwa, sehat alhamdulillah ya?
2: Oh, baru dari rumah sakit.
0: Ah, Kak Zalwa sakit?
2: Limang malam di rumah sakit.
0: Oh, pantesan Hana hadir dalam sirbohnya Kak Zalwa. Semoga lekas sehat, tabah sehat Kak Zalwa bah.
2: Alhamdulillah, syukur nama Allah berkah bakal Kak Juli Mamandum.
0: Tapi bek tua sarapan ya bengap, makan ya teratur.
2: Ya.
0: Ya Kak Zalwa kan? Oke. Okay. Kakak Zalwa, tanya kan tangkat tema tentang masalah panjang uke. Panjang uke dalam pandangan Islam gimana ya? Jut Tuhan Kak Zalwa.
2: Menurut Kak Zalwa, tanya untuk ambil air wudu. Han kita mau enggak lah mukanya Hansa kan? Ya? Jadi harus tako.
0: Ya, harus tako Kak Azalwa.
2: Jadi Hanji hanya ada Hansa sama yang.
0: Bede.
2: Hansa sama yang tanya aku pegang biarpun Mbak Gue Hansa.
0: Betul.
2: Anita mau i dalam muka panjangan.
0: Betul Kak Zalwa. Masya Allah luar biasa. Terima kasihnya masukkan cin untuk para.
2: Nyaman tak? Nyaman tak Mbak?
0: Jee, terima kasih Kak Zalwa.
2: Kirim salam dile.
0: Lagu mana?
2: Untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, biar tinggi tanah sisi keluarga Kak Juli.
0: Amin. Lagu Kak Zalwa mana?
2: Yang tanya so, yang tanya so Kak Juli.
0: PMS Kak Zalwa nak laki lagu.
2: Salam kenal, salam persahabatan, salam persaudaraan, tu Messi.
0: Amin.
2: Untuk Mama Seri. Untuk Kak Acu, untuk Anggi. Mandum lah.
0: Kak Imo si bayi.
2: Spesial untuk Kak Julian Kong. Salam manis, salam sang selalu.
0: Iya.
2: Laki lagu Sabok.
0: Iya, dari so Kak Zalwa.
2: Bergi kali eh.
0: Bolong bergi.
2: Ramlan ya, Dit.
0: Ramlan tu
2: berapa tu, Dit?
0: Ramlan penting ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, su dedek bayi yang gemes imut-imut ya. Semoga bakal sehat terus ya untuk Kak Zalwa terspesial ya. Adik bayi baik cengeng-cengeng ya sayang ya. Kedua bohnyo yang kehadir langsung dan dengar lagu beh. Untuk berikut dari apakah Erlenyo dengan Sri Kandi yang laki di Bapak PMS Sebuno. Selamat dengar mantan.

0: Reh lon, mantan tanya trimongnya partisipasi langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Dengan sonyo?
1: Dengan Habib aku.
0: Betul betul. Memang nak feeling nak bergaya Habib kan? Pak Amin ya.
1: Ya Habib dona itu.
0: Ya, Pak Amin, gaya Habib. Dia salah tahu.
1: Ya Allah. Kak
0: Ili
1: ya?
0: Iya, dengan Kak Julinya. Agak ribut-ributnya di luar, maklum bentang.
1: Makin kepunan dunia.
0: Nah yang pegah, nah yang bocorin ya. Namanya ya, Pak Amin. Ya, pegah. Baik, terima kasih. Jadi Pak, Pak, ya Bik bentang dia tahu, Bik Pak Amin mah, nama kan Pak Amin ya?
1: Iya Pak, kata pegawai, kata kantu.
0: Menyayah Bik lebih akrab, ya, ya kan? Ya Bik, ya Bik. Akibat
1: awak ibu, awak ibu, tahu, ya Bik, tahu. Pak, pelok.
0: Jadi ya Bik kan, kibat caranya, nah, pun dapat dari ya Bik ya, untuk aula muda yang biasa suka pepanya-panya uke.
1: Namanya di mana kah? Ini yang tugasnya tidak lama. Emang lo nyahan adi, lo nyahan adi, nongnya kan. Nanti obat kerajaan. Jadi nanti terowong, saya asapkan.
0: Oh my god.
1: Nanti dia baru kadang tanda kecil yang kena pokoknya enggak. Abang yang kambang pun kambang kena banyak ada buka pun kawan punya tanya kawan tu lebih. Abang lebih. Hei, ada mong kena tu pulang kan? Assalamualaikum. Abang kalau okey aja. Umanya nak pindah aja ke dia, nak pindah aja ke dia. Yang pindah aja buang ke dia. Baca dia siap. Ada pungli, ada pungli yang lebih panjang. Okey, hanya dekat setelah dia pun pula. Dia memang boleh nak hal pun yang juga hal.
0: Betul. Kurio tu di luar ya bin mah baju bin agak kurang respon baju tu. Tengah nak RRI Fest menyambut ulang tahun RRI dan di bauronyo tanyo nak bagi-bagi sembako murahnyo karame na 2000 ureng ke antri duanyo ya bin. Alhamdulillah kan. Okey ya bin, nak dengar lagu dari Sol kira-kira siapa?
1: Lagu wah, lagu kani yo. Krung Daroy
0: ya, salam-salam.
1: Jambar. Salam-salam tu. Ah,
0: terima kasih.
1: Kita menoto Kak Zalwa.
0: Kak Zalwa.
1: Pak kan?
0: Kak Zalwa benar kali tamong.
1: Lipat ya.
0: Oh, Kak Zalwa. Kak Zalwa di Berawi nya. Kak Zalwa Ulfa di Berawi.
1: Kau mau tengah berapa kau mau adik kaji? Tadi itu ada luar dan ke Kak Eli, Kak Ayati, Kak Odeli, Kak Cuta Rica, Rojita, tadi dah ini angka penyiar mendengar ya.
0: Jadi terima kasih.
1: Omong yang kedamang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bitba kata mong hadir. Gelaknya sapo lagu Kurung Daroy. Ta trimong untuk berikut di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Kak Juli.
0: Masya Allah dengan Sonyo.
2: Ibu, ini kencangnya. Adun kan kencang, adun.
0: Ya ya, Bang Adun, maaf. Ya di Melabo ya, di Hoila. Bang Adun, suara agak putus-putus karena apa? Nak acara api kan?
3: Okey, jadi gimana bang bang Adun tamong inti tentang aja bu? Tamong inti dia juga gimana pendapat bang Adun tentang pemanjang UKM?
2: Kadang-kadang dulu yang cuma kita aduh kan ada pelajar UKM, ada pelajar. Tapi ada pelajar UKM tapi apa dia?
3: Iya.
2: Mana yang pernah ada pelajar yang tawai mau tawai dan pembunuhnya kali ini kandem.
3: Betul lah Adun, betul lah Kasip Adun nak kira lagu dari So. Abang Adun.
2: Adun.
3: Dari So ya, Adun lakian lagu. Is ya Allah, Adun terdengar Adun, masya Allah, gimana lewat. Putus-putus so Adun beneran.
2: Arul. Goodbye rumah hati ya.
3: Jen. Salam bang.
2: Kalian-kalian yang ganti tamu anda, yo mandu ganti anati kan, antriso aja kak, biobu kan. Yo cuma
3: apa? Yo. Kiban?
2: Biobu sama apa lah?
3: Golom, tengah aduk-aduk deh. Golom.
2: Aduk untuk.
3: Jud, aduk-aduk lah, mudah-mudahan bagang masak. Abang Adun. Lagu Putih Hati kan, Dek Arul kan?
2: Song Putih Hati, Goodbye Buat Hati.
3: Oh, Goodbye Buat Hati ya. Okay, Goodbye ya. Okay. Maaf, Bang Arul. Terus, Bang Arul.
2: Tak dulu sehat tapi semangat pun.
3: Betul banget dasih, Bang Arul. Bang Adun. Nah, Bang Adun, kalau belum siapkan, boleh tak dengar sama-sama? Ni kamar tiap Bang Adun ni cukup lawak lah nyo. Gimana cara aje? Alah nak apa ya. Karena putuh-putuh Bang Adun luar biasa di Sino Karu, di tempat Adun be Karu ya kan. Jadi berat. Okey, langsung dah dengar lagu yang kagak laki hak bunom, leah beat dai bah. Untuk sesi berikut je tak terima ngentuk ya bah. Dari Rafli dengan Kurung Daroy. Wadih lot.

0: Orang Setia di frekuensi 88,6 ya Megahas. Sabo penelpon yang hadir langsung tak sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak Mursal.
1: Kak Eli, kak Wow, ya, baru.
0: Juli, Bapak Mursal.
1: Eli.
0: Ya, penyiar baru yo. Tapi karap karap si bulan lebih yo.
1: Allah, ya, kak Eli,
0: Ya. Bantam mau pasangan Juli ya? Perdana masa Bang Mursal kalau kalau pernah siga awai. Salam kenal dari Juli. Bapak Mursal, tanya tangkat tema tentang masalah pepanjang UK. Gimana
1: pendapat? Tema aku oke ya.
0: Panjang UK. Gimana pendapat Bapak?
1: Ya, ada tak oke. Data nom, baik dabo, baik datu. Danom lu oke, dia dah tak ko.
0: Iya. Ya. Pokoknya harus tatanom lah beta ko beta bo sembarangan ini nah.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bunyi pepanjang gimana? Bunyi ada pepanjang oke. Gimana sunnah dalam nabi? Sunnah nabi gimana?
1: Ya, betul.
0: Oke lah kaji oke. Lagu dari Sonyo. Lagu dari So?
1: Lagu. Ya boleh.
0: Lagu dari So kira-kira ya.
1: Ajir dong.
0: Ajir, judul je?
1: Indah Malam.
0: Indah Malam, Masya Allah. Salam-salam ke So.
1: Salam guru yo.
0: Salam kenal juga untuk Pak Mursal.
1: Salam guru ada tugas.
0: Mohon kenasi.
1: Ya, saya rezeki. Sehat keluarga Bandung.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Oke, untuk ya, salam spesial.
1: Salam Bandung. Naya nama-nama.
0: Nah dari Adun, Naya Bi.
1: Naya Bi, Adun, kawan. Adun.
0: Iya.
1: Kayaknya Bandung. Naya Bandung yuk.
0: Jut, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bapak Mursal yang hadir ya dari daerah Sigli. Tertimong di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Yuli.
0: Masya Allah, dengan Sonyo.
2: Kak Nur belajar.
0: Masuk Kak Nur, selalu hadir ya tanpa absen. Kak Nur, gimana haba Kak Nur?
2: Alhamdulillah banyak, Mbak Yuli Tuban.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Afiat di sini, Kak Nur. Iya, Kak Nur, gimana pendapat Kak Nur menyenaurungnya pepanjang-panjang UK-nya?
2: Ladung pepanjang UK-nya nanti nak ada Yuli, ada ladung mana kan itu pepanjang UK kan itu nama pelajaran itu baru-baru rom, kan? Tapi baik dia dah banyak dan dua anak muda lagi.
0: Ya betul. Setuju nyawa gak Kak Nur pegah?
2: Ya tak tahu mandi dia kan. Ya tak kata ke sanjit tak garun dia kan. Dua anak beranak. Ngedik ngejaro manisnya.
0: Iya betul.
2: Acara rumah kau pagi. Benin, Urah Pudeh, Urah Jumat.
0: Oke.
2: Bukan itu darinya dari ini darah sampai pukul istiq ini hanya gupuik dan banyak. Lihat itu pun datang itu dah ini darah sampai mbak kita. Saya tak boleh lembak kita jarau nen. Ini darah ini lari contoh lagi untuk ulama-ulama yang kau ke dalam lokalan.
0: Betul. Oke, baik. Terima kasih nyo, Kak Nur. Luar biasa. Iya kan masukkan nyo dari Kak Nur ya kan?
2: Iya.
0: Terima kasih Kak Nur.
2: Terima kasih. Lagi kita sabar dan Allah ya.
0: Kak Nur, lam-lam nak bunuh kan dengan lelaki le, Kak
2: Zahwa.
0: Pergi je, pergi.
2: Ya, tu pergi.
0: Judul ni?
2: Betul, aman buat baju Quran lah.
0: Ha?
2: Betul, aku jumpa Quran.
0: Judul ni punya Kak Nur kurang dengar?
2: Lepojus
0: Quran, Masya Allah. Jujut, nah, kan, nah. Bergit Lepojus Quran, okay. Terima kasih. Salim-salim.
2: Salim-salim. Pertama ke Dek Yuli. Semoga Dek Yuli tak sabar. Berkah umur, berkah rezeki. Selama iman, dunia akhirat keluarga.
0: Amin.
2: Ke Dek Nurul, ke Kak Jud, ke Kak Anggi, ke Kemat. Ibu Jamiah, yang ada baru, Kak Tiana, Kak Herna, Mursai, Daya. Alin yang pambah sedih, Habib, Mbak Tiga, Mangal. Alin yang...
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey, terima kasih ya. Baik Lena yang tahu nyo Kak Eli, entuk si atuk dan terima Kak Eli ba kadua boh dah dengar lagu yang kali awak ronah lakai mandum-mandum ajir indah malam.

0: Fatia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali tak terima sama penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf kakak Eli baru jitrimong.
1: Iya, sama-sama, maaf. Kak Eli kan berusaha.
0: Iya, makasih ya kakak Eli ya. Kakak Eli hanya jago no.
1: Yang sudah acara keluarga.
0: Oh iya, iya baik. Terima kasih kakak. Kak Eli
1: kan, ambil siap opo dua yang kan. Ya siap opo dua, lima yang dulu tak jago kenal. Pagi kan topo baru siap acara lagi kan.
0: Betul kak Eli.
1: Kan nanti hampir dah tinggalkan keluarga. Berhari rindu tak lah mumpuk nanti Yuli di Noro dengan wari-wari yang lain kan.
0: Oh, makasih kakak Eli. Kakak Eli dah
1: kita. Lagi orangnya lagi yang sih. Mungkin nak pukulnya pasar murah. Aku nggak kayak pakai oleh anak-anak mandung.
0: Aman.
1: Tapi banyak kendala-kendali lah deh.
0: Iya baik kakak Eli, ada masalah. Jadi kak Eli kiban menerapat kak Eli tanya pepanjang ukeyan kak Eli dalam Islam.
1: Menyewa nuru kak Eli nak setuju banyak-banyak ukeyan yang di pukul ini. Anak-anak pun orangnya baru banyak ukeyan kan. Yang pertama tanya phone ni juga menyedar tu semayang hantu semayang kenal juga.
0: Betul kak.
1: Angka hampir betul jari lah untuk orang kursu gak cengkeh cengkeh ke untuk semayang kan. Tak betul semayang sekedar mana mana. Hanya cemong lah yang tanya dengan gerahnya enggak.
0: Betul.
1: Tapi ulu mama kita senang borinya orang kan kita senang nak buka okey yang kan.
0: Iya betul.
1: Tak hidup lah kadang-kadang anak-anak ni kadang-kadang remaja mama-mama lah kita kadang yang bukan okey.
0: Betul.
1: Cuma dia kan diprotes kok yang kan.
0: Betul kak Eli. Setuju.
1: Kadang-kadang betul. Tapi banyak dona-dona ni kan juga. Jadi aku panjang dia mesti sekedar baju mentang. Jadi bapak aku pandai-pandai tak cita yang berang kan.
0: Betul.
1: Bukan yang dalam agama pihak nanggut.
0: Setuju kan?
1: Jadi menyokok ukir mesti dana itu kan si menyokat satu harinya anak buat tak nyali tapi menyanyi nomin tu juga. Habis Senin kami siapa dengan ukir beker. Alin dan oke aja ada takutnya tak tanam. Bukan sih dulu tengok bukan dia kuduro dengan kita nyok. Kenapa kita jaga rulu doa?
0: Iya betul kakak Eli. Setuju kakak Eli begal.
1: Nada ingat dengan gerak lainnya kan? Pengalamannya pastikannya udah lainnya. Jadi tanya om sih, bela lem, punya kali dah kopi, dah apa, dah bawa kano mengyang kan?
0: Betul kak Eli. Setuju lagi kak Eli. Terima kasih kak Eli. Masya Allah, dah.
1: Iya, tapi sih banyak kan. Kenanya sih pada waktu kebersihan sih kan. Kopi pada waktu tempat ni ada pedu orang yang kan jorok sih.
0: Iya benar.
1: Kebersihan sih tanya oleh menang-menang dari Kak Eli.
0: Baik, terima kasih Kak Eli, luar biasa. Semoga jadi dengar nih karyawan Kak apa kan, kaulah muda di luar mu ya.
1: Sibuk.
0: Oke, Kak Eli udah dengar lagu dari Kak Eli?
1: Orangnya lagu dari Soak juga dengan ni Serik Kali dari Abakar.
0: Abakar Kali Kak Ali?
1: Ini aku tak tengok lah. Tak tua belum.
0: Cik Rani.
1: Mula macam Musraya dari Soak dari Cik Rani pun Cik Zuh lah kan.
0: Mesin Raya?
1: Musraya Wati Pelang.
0: Mesin Raya kan?
1: Haa, Mesin Raya.
0: Miftah Arif kakaknya?
1: Oh kadang yang si suara ni sama lagi yang ada.
0: Mesin Raya kan? Okey, dari Miftahnya kakak. Lehan Mesin Ramto dari Faisal Ulka?
1: Oh baik, yang di Mokta kembali di Mokta kak Iha Imun pun tu kan.
0: Okey, dari Miftah Arif mantap kak.
1: Salam yang pun dia ke Yuli. Semoga semangat sabi, ceria sabi.
0: Amin.
1: Dengan senyuman terus-terusan. Supaya kamu pino di DPR ni semangat sabi dek Yuli kan.
0: Terima kasih kakak Eli.
1: Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga dek Yuli.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih kakak Eli.
1: Sama-sama. Untuk Uksa si anak kamu menurut di Sigli. Semoga dengan Basri dek bahagia sabi si orang yang di Sigli. Untuk Cik Mat, untuk Cik Nis,
0: Jut Kak Eli. Kak Eli kamu dah apa? Halo Kak Eli. Halo Kak Eli. Aduh Kak Eli mantan tersambung. Tapi suara Kak Fakum. Okey, dah terima mantang lah. Dah berputuh je Kak Eli. Salam-salam penting kalu Kak Eli. Terima kasih Kak Eli. Baik, mantang ulun first. Okey, kata mongnya dari 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili.
0: Dengan tetangga?
2: Bang Basri.
0: Bang Basri ya di Sigli ya? Ya. Bang Basri maaf, semua enggak sama dengan tetangga Juli. Karena Pak Rusli, Pak Basri ya kan?
2: Pak Rusli Bang kan sama tuh be.
0: Nama karap sama ya kan? Susu kan.
2: Yang sama tuh yang awaknya pegahnya yang di kene di Panang Tinggi koronan kenalalah sonaro. Yang ya pada jilah pokoknya yang sama tuh ngelung pegah. Lu yang ada dong tuh kan. Ya. Ya.
0: Oke. Tanya kan pepanjang uke, kapan kira-kira pepanjang uke nyan?
2: Nyan hanji ya kutor yang pepanjang uke nyan.
0: Setuju.
2: Kutor hana lega aja lah, lega aja lah. Jadi urung yang berdarah uke nyan, sini ini pada urung cuma job yang nabi kata lagi nengar. Untuk di jehijan ya. Ini tanya hana buat cuma job yang kupu ada pemain uke ya. Hana dua tak gay, kamu gay uke lah uke ya.
0: Betul-betul setuju nyu, lagi rong peganya.
2: Dia dapat nyobu dalam buka aja aku punya kiri kena dibuat. Kenapa ada kanan, bagi lu kenapa ada kanan.
0: Setuju nyu, Mbak Matri.
2: Malah yang tak oke, beta bawa-bawa orang aho, beta titi ya.
0: Betul,
2: betul. Tapan, tak tanom. Nah, nyuri ya. Betul. Nah, ini senang nabi aja yang kepegah malahnya. Ada aja tak kurangnya kan nasi teman yang tiga, tak kurang urun cilen pegahan Yuli, water dia tak kau kira water saat tatan omnya kan, tak kurang si Nuri dua Nuri, si Nuri tiga kan lah mula. Ya, ni nak Nuri le balungan sor Yuli.
0: Sini.
2: Ya, jangan tengah.
0: Jut boleh. Terima kasih nyoba Mas Riba luar biasa. Jut
2: sama-sama. Nyu lagu bisa boh lagu dia fol dia.
0: Jafol
2: dia? Dia fol dia si pilih lah boleh go ledro langgar dah.
0: Level lancar lebah. Nah judul je nyumpat dari nyan. Salam salam mahan lejut. Jafol dia ya, Jafol dia.
2: Ya,
0: ya. Jafol dia, visa my visa, kan? Kan visa mal visa mal visa.
2: Kau yang lain?
0: Icuka, icuka.
2: Hah?
0: Icuka, nah icuka, lehat, belum ah dari nit empat itu bino.
2: Japotnya icuka, icuka aja Muhammad dengan
0: icuka
2: yang betul tak?
0: Mungkin mungkin mungkin nah judul dari drone mungkin yang terspesial dari judul itu mungkin dengan.
2: Ana ini pula Julian judul yang tua. Jadi jadi mereka grup tapi tua hanya tengah nak. Ya, itu ingat. Jadi kan tabung buat lagu kan kan itu.
0: Ya.
2: Ya, ingat. Jangan nyam macam orang pergi Juli ya.
0: Je, terima kasih.
2: Salam pun kedua Juli supaya besar tapi mudah si payung mong Juli ba.
0: Amin, terima kasih Pak Ayu Rayu
2: tadi. Alanya anyong Kak Elisi di Pegair, Balian Kak Nur di Kulo Ayah Bici. Ayah bang bang pun mau.
0: Bang Abdo, nah bang nyu bang Mursal lah.
2: Bang Musal, sinotu nan tolong
0: adun ya.
2: Adun na cu adun. Heeh. Ah nian kainang nilareng balenyan alkemandan yungcit balenyan kini alenyan yana lamaru balenyan lam Pak Yafar balenyan Pak Muri balenyan Pak John balenyan Abang Ganteng balenyan okay, Abang Ganteng balenyan Kak Regen adik cantik balenyan saudara Jepri lain memandu lagi. Cik Mak tu roti wet dua Cik Mak.
0: Ya, okey. Bang Basri. Empat le lagu na judul di kala nyo mak pesanding. Titi melati. Mengui.
2: Mengui.
0: Mengui. Mengui.
2: Mengui kajinya mentang.
0: Mengui mentang. Mengui mentang.
2: Nyamandan.
0: Okey okey siap siap siap. Terima kasih.
2: Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lepas penelpon tak terima ngilai bah. Nah cik ni, nyong sayang cik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cik ni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dek Yuli sayang.
0: Cik ni, masya Allah. Nyong karena cik ni tambah malah kaji Yuli terima ngoh. Karena munan cik ni. Hak bunuh nak yang telpon kan anak karena nyang cik ni. Cik ni, tanya tangkat lagu tema langsung je leh. Tema kan tentang pepanjang ukir. Menurut cik ni gimana pepanjang ukir yang gad pegak han?
3: Ya, nagot, ya haram.
0: Haram.
3: Ya. Ya, nagot yang betul sama yang hantuk.
0: Betul, setuju.
3: Ya, macam awak dun.
0: Jut, tak terima kena sih lagu dari Sonyo cik ni.
3: Salim.
0: Lagu leh lagu.
3: Jeki Arwanda.
0: Ah, tadi sah?
3: Pusaka. Jeki Arwanda.
0: Okey, pusaka. Jut. Salam.
3: Salim gede Yuli Lile, semoga selamat imam dan rezeki sekeluarga betul nejak tanah suci.
0: Amin.
3: Keluarga.
0: Ya Allah gak tak doa amin terima genasi.
3: Riana dek Nur Jemika. Kak Anggi. Kak Sugarika. Pak Amri, Eli Pagarai, Bu Jariah dan pemandu-pemandu.
0: Jut terima genasi.
3: Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nun Beh. Kan lebo penelpon tak dengar le mesin raya Miftah Arif ya. Langgeng lekek le Kak Eli ya benar.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.

0: di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali kita terima penelpon berikut yang kehadir Tasapa Ilenyo yang di 88,6. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ariel sayang.
0: Kakak Yana. Apa kabar Kakak Yana sayang?
1: Alhamdulillah, raget urangnya.
0: Makasih Kakak Yana be kan nupra info baro na trouble lagu.
1: Tapi lagu kan wabo. Jadi anak tuh tuh denger Juli kan daripada sia-sia kan?
0: Iya kayak nama kayak nama.
1: Kayak nama gitu denger di so like situasi yang apa yang situasi denger kan?
0: Bapak Sri kok asal? Oh Pak Rusli.
1: Kan?
0: Ya kan kakak?
1: Kok nenggok dengan Pak?
0: Kadua tuh jangan. Iya kakak. Ya. Terima kasih kak Yana.
1: Baru jadi kan ngat kadunya nah.
0: Ya pasti terima kasih kak Yana banyak-banyak bah. Kak Yana kan aja kenal jadi.
1: Ngapain di situ lagi?
0: Ya Allah kakak Yana kan ada paket murah nyokak Juli gak berempat.
1: Allah ya Allah ya Tuhan gak sanggup lah Juli. Tahun yang kali-kali kak Yana coba tiga kan. Ike di tempat kantor kan hana rame enggak sampai kayak gitu. Rupa ji bani posting le sigun baru buah buta kayak poh 6 lah sedengah 6 mana kadung dipek dipek urang enan jadi ni. Jadi kan empat tempat ji duk gunanya ni puduk helm. Jadi untuk musuh ya wo ya sarapan helm naik puduk. Aja tu juga duke kan. Jika kalau daerah kotanya kan biasa pengejar paket-paket lagi ni pagi.
0: Oh iya kakak ya.
1: Lebih berwaknya dua lagi itu membalik. Lepas abang rumah mesti bawa KTP. Nah, nak dua, you bawa KTP ya nak.
0: Betul-betul.
1: Cuma kanya pasang tu meng, ya antri. Nak tajak rapuh tujuh. Paling hudikot tu deh kalau hidupi mata urah lah. Biar suah nawah. Ha'ilah je. Saya nak lagi ampun lagi-lagi. Kalau sehingga coba kan. Lepas model lagi yang ramai tak. Nak jaga ajak makan tin je. Tu kedai kena ngapain ke antri. Cuma beda 5,000 pun kena kan. Satu-satu paket itu 5,000.
0: Iya.
1: Ya, hei Andri, nah 60. Saya di biro roh lah geti.
0: Nana saja kakak Yana. Okey kakak Yana. Tadi tak mau lantai malah kakak Lun sayang.
1: Iya.
0: Masalah panjang uke nyo kak Yana. Menurut kak Yana je handanya panjang uke ya kak?
1: Jadi mana Juli? Cerita denda panjang kak Yana. Ya gadis kan panjang-panjang uke. Karena nanti nanti anak gadis kan. Enggak lah uke-uke panjang dicu-dicu. Belum ngongon kak Yana galak cemukeh Juli.
0: Cemukeh? Mungkin?
1: Cukai. Atai lewat kak Yana cukai bobak sekula, bobak hidung di gampung. Galak kak cukai. Jadi kak Yana talak mesti. Jadi nyaukainya ke kak Yana garu.
0: Iya.
1: Tengkau untuk kamu. Menyeru untuk kamu ulok rukuk tak. Kak Yana tegar tak yang garu. Luka lagi cok lemi menang kan. Ii mamak kucing. Memangnya mamak kucing tu dah. Kau nak cukai-cukai lo. Ni cukai hantar dalam tanya ulah Hana sadar banyak orang sama gerak kan mencukai hola en Juli.
0: Iya betul.
1: Jadi dengan lah kayak negaru kan saya tidak cukai le. Jadi gekun tu le orang tuha tuha gekun kayak anak panjang miunen kan. Itu mana? Anjir tu panjang ke? Iya tanya panjang tu lagi kita muzina ngurinci. Kan, kedua-duanya kan? Menyorina, zina ayah, menyoraga, zina ayah ma. Jadi kak Yana panena kena nyanjak juga tengku.
0: Kena
1: tengkunya. Panai kita ketemu ngadap lagi kan?
0: Ya betul.
1: Panena, panena lah kita pun ketemu lagi yang bahasa.
0: Betul-betul.
1: Yang ngalun dupu, kena tengkunya. Tanya panjang, oke, mikro.
0: Makro.
1: Makro. Tidak haram. Karena punya haram yang rupanya uke pasti berdosa kan?
0: Iya betul.
1: Jadi sedangkan Rasulullah mantan sunnah memotong kuku. Dan wajib.
0: Sunnah ya.
1: Jadi bikin lagi kan. Makro. Karena uke nya disunnahkan oleh Rasulullah yukoh lebih dari puplehuro. Puplehuro mantan jit hanya perpanjang gini.
0: Betul.
1: Ma uke hanya puplehuro enak. Kan panjang kan? Masih boleh lebih.
0: Iya.
1: Jadi lewat darinya nyemukru.
0: Iya.
1: Belum tanya untuk kena anak-anak gadis pakai kotek-kotek yang hanasah sembahyangan.
0: Betul.
1: Pakai kotek yang kamu lapisi lagi nyan yang lanjut. Karena hanai kamu itu banyak yang kamu lapisin koteknya. Beda kan tak nyobok kaca tak nyobok kero, kan tak kapi kero. Hanya beda. Karena juga ni dengkian, menyatanya kan pakai nur enggak beja ukir panjang pakai kotek kan?
0: Iya betul.
1: Jadi menyatanya mengikuti satu kaum, yang kaumnya kan kaum Islam, yang tanya akan ikut dalam kaumnya sih.
0: Betul.
1: Nah, berarti kan katanya kata yang masuk dalam Kristen kan?
0: Betul.
1: Jadi nyan yang dengkian hari, mengikuti kaum yang itu, karena panjang ukir kan melewati batas.
0: Kan melewati batas ya,
1: ukir kan melewati batas kan, karena jadi ladam na kayaknya pernah ragam di Lok Semawe. Uke kok yang kalah ke uke burung ni. Ya betul. Wiwi pun kan mengucik kok tu. Kan bengkok keruh lah uke kok nyan. Jadi oleh saya ada yang uriling saya ternyata kok memang hana mumpung tentang hal-hal agama benar.
0: Oh ya hana mumpung.
1: Makanya kok yang panjang uke. Karena sebenarnya orang agam tu lah orang agam kan panjang tak lagi sampai. Masa geregam hanjit lagi geregam dulu jarawan.
0: Kacukok kak Ayana okay.
1: Karena okay je kacukok udah lang kan kak kenang jarora tu.
0: Betul.
1: Jadi cuma mungkin hanjit lagi ya. Ini lagi-lagi ni yang kak Iban kesinkan hari mungkin sebenarnya.
0: Makruh lagi kak Ayana.
1: Makruh lagi bunuh. Karena goknya, karena okaynya hana hidup hari. Cuma mbak okaynya tanya je penyakitnya panjang. Belum urun jorok.
0: Betul-betulnya
1: itu tujuh. Menyok urun jorok lam uke kan. Penyakit tanya lah tu mengemat tanah tidak ublang kan.
0: Tidak
1: ublang mengemat tanah urun cuman kau catok-catok kan tanah urun-urun main ke rumah tukang-tukang kan.
0: Betul
1: kan. Nak nak bukan tu nak boh-boh gelang kan.
0: Boh-boh
1: saya bincang telur-telur cacing. Tapi punya gerah tok benan LK bentangnya akhir baju hubu belum tanya kan lazim dapat baju hubu kan pakai jarok.
0: Iya betul.
1: Jadi kan asal ke penyakit anyo mudang nak ya.
0: Betul.
1: Contoh mesti anak ni punya LK anak tak kau itu kau baju hubu calok tu anaknya pasti mudang.
0: Betul. Iya.
1: Jadi punya karena kehukainya sunah nabi dan dalam menyatanya menyatanya tak panjang hukainya kan kan menyalahi fitrah nabi yang diukuh janggul kok hukai bercukur segala macamnya kan.
0: Iya betul Kak Yana.
1: Nah, dalam sunnah nabi dan yang kokohnya tapi tak panjang tidak melewati batas lagi puno kapanyangkanya yang boleh mekru kan harum di sana
0: kan ya. Okey
1: karena Kak Yana kan tanya tentang hukainya gara-gara pecah menyeur panjang hukai menzina ngerinci. Jadi kayaknya ingin tahu lebih detail bagaimana ya.
0: Iya
1: mata lagi hanya pegang itu aja kok kita baca ya urunan. Saya akan berhak aja.
0: Betul kayaknya. Okey baik.
1: Kita jangan salah-salah. Bukan boleh kau. Boleh baik katanya Mbak Tengku. Dan nanti juri.
0: Betul. Okey baik. Luar biasa masukan dari kayaknya.
1: Karena punya jorok-jorok. Tapi urun kan luar juri.
0: Iya hitam-hitam.
1: Maksudnya lagi baru kayaknya nak merumpok. Urun banyak ukir. Karena kayaknya pakai JI. Tapi kak Ena jadi kak Ena pakai takut terus kena luar sebab dengan baju budi kan. Dengan baju kue, dengan baju pula. Ukai urinnya anak jadi baju.
0: Iya, baik.
1: Makanya tanya menyepanjang ukai jorok. Urin ibu, ibu kan tanya kan. Kalian tatuk sembahyang, memang tanya urin. Tatuk sembahyang kena geyu li tengku. Tak pergi ukai li tatuk sembahyang. Nah, ketacuk aju tak nak bola-bola ngai dan siram-siram.
0: Betul.
1: Tapi tak cungkai li ukai. Tak cungkai li. Maka jika kita hitungku lu tajuk iu kan i sembahyangnya tajuk ke kan baru tak siram lho kan hega iu kan.
0: Ya betul.
1: Jadi tiga yang kita cungke eh ukenya.
0: Betul baik. Terima kasih.
1: Seperti itu dicongkel dulu kuku baru gitu sembahyang.
0: Ya nak ditambung
1: i sembahyangnya kan.
0: Betul. Baik.
1: Banyak oke karena masalah saya klik tapi jangan melewati batas.
0: Oke baik. Terima kasih Kak Yana luar biasa pemasukannya.
1: Oke. Itu yang Kak Yana tahu karena bertanya kepada ahlinya donannya.
0: Betul baik. Semoga bermanfaat ya info yang luar biasa yang
1: kita dapat. Bagi Kak Yana sendiri bermanfaat, bagi Juli, bagi yang tim dengar bermanfaat kan.
0: Amin.
1: Ya anak tim dengar ada masalah kan gitu. Ulang tanya yang pegah betengku yang pegah lah domen naik patah kan.
0: Betul. Baik.
1: Itu saja.
0: Terima kasih. Kak Yana nak dengar lagu dari Sonya?
1: Urangnya dari Jul Pase.
0: Jul Pase, judul jaka?
1: Bek Lale.
0: Bek Lale. Salam-salam kak.
1: Muna kan Juli Zia Fauzia yang lakele
0: bang. Kan Fiza, kan Fiza Mafiza. Zia Fauzia.
1: Zia Fauzia nan penyanyi di lagunya dipilih apa?
0: Zia Fauzia ya.
1: Karena buku kan lagi kayak ada pegah urin dari lagu Indonesia memang mbak lagu Aceh mbak lagu dangdut kan mau cawo-cawo ile kan
0: kakak Zia Fauzia bukan tak mampu kan bahasa Indonesia kak
1: Buknya judul kan kayaknya karena hantam lagi lagu buatnya Zia Fauzia kan dia kena hukum
0: angke nah Juli baca kan ino lagu ji jangan salah menilai kan Zia Fauzia ci kan
1: jangan salah menilainya kan jelas Indonesia
0: pernah tersakiti nya lagu Indonesia sih akak
1: Indonesia sih
0: berarti lagu Indonesia nya hanjit abuda kan
1: hanjit abuda kan ji nasi lagu Aceh
0: kaknya Iya. Tapi
1: yang penting ketiklah lagu Aceh Zia Fauzia ambil duit inan.
0: Duit dan anaknya kabeh.
1: Karena menya hendak ketik lagu Aceh itu duit Indonesia.
0: Oh ya, duet genyan ngan Azhar, ngan ada Sandi Lara. Risalah Hati. Dea Fauzia ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke baik terima kasih.
1: Nadia Nadia.
0: Baik terima kasih info ji kakak ya nama. Ya. Baik.
1: Enggak apa-apa. Diinfokan karena kan dalam familiar kan.
0: Makasih ya kak Yana. Best. Lope kak Yana.
1: Karena kan kak Yana berarti hotel siaran menanti di tuntun le mentor kan.
0: Mentor ya yang kak ahli ya kak kan. Makasih ya kak.
1: Okay.
0: Lagu kalau nak salam kak Yana.
1: Okay, salam pon tak ke Juli. Semoga sehat tabe, berkah umur, berkah rezeki yang nenduk cek bareng.
0: Ya Allah kak Yana, lopi dah kalah nuraji. Makasih ya kak.
1: Salam lopi ke adik kecil.
0: Makasih ya kak.
1: Rupa sih sampingnya ayamnya, enggak tahu kami. Untung tak kami rayu.
0: Hana tepu ya kaknya.
1: Iyalah. Anak turi kan sedangkan Juli wantan turi mana-mana tadi kedua kan
0: iya tapi kan turi kak kan kak turi dengan miswa kak kan
1: turi waktu baru wantan sebenarnya anak turi kan karena enggak perhatian
0: enggak perhatian terima kasih ya kak Yana
1: oke lenyan ke yang kata mengguna mendum ke dekpisi ke kak ngom ke seorang kenyan adu dentan goknya antam tapi menggerak-gerak unan tu
0: nya kak kan ahana dulu
1: tapi betul ada ketaman yang nurul menanti bukan betul ada dipul-pul
0: jaringan masa kak ini berat
1: kan kadang pakai headset
0: oh bisa jadi kak kan
1: karena kak Yana perasa ada pakai headset betul-betul sih
0: oh binan iya
1: nampak kak Yana nak kak Yana pelarang tahun sudah gagal lo.
0: Iya betul. Jujur.
1: Oke, bulan apa? Teman-teman coba.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yana.

0: Baik, warai lo mantan London Pre partisipasi warai lo memandumnya. Sabah penelpon tu segolom tanya dengar lagu yang kagak lagi bunuh oleh Kak Yana Jol Pasai dengan Bek Lale ya. Honyo warai lo. Okey, sembari tanya Pre penelpon now yang SMS. Ah, tak terima mantang ni bah. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya Madi di Rabu.
0: Masya Allah ya Madi. Kiban habar ya Madi.
1: Alhamdulillah abang mangat.
0: Tu umtah sama di sini tu
1: mendung lah mai.
0: Di sini tu umtah tak tapi hana mendung. Ya, ya Madi, kiban menurut ya Madi pendapat yo nah yang panjang-panjang okeynyo.
1: Sekarang betulnya belum lagi dia hana layak bagi dia urus lah. Sama jorok
0: Jorok betul.
1: Dan bak damai maya ada depeh go, aku depeh apa kulit dah depeh buat mata berdepan ni. Anak-anak bisa sama lagi di top euro ni. Ini you bagi loan anak-anak sesok.
0: Betul. Setuju
1: loan. Sama segi kesihatan.
0: Betul. Lagi segi kesihatan.
1: Saya dah tak. Dia tak pengaruh lah bukan itu. Lepas tu air Sarawak ni. Bagaimana jaga rumah sama ungin. Saya bawa urut hobi lah. Bukan apa. Pakat mula kan lagi ni. Hobi lah.
0: Punya hobi.
1: Bawa urut hobi panen lah. Mesti dah jadu anak-anak. Mesti mahu simpoh ni.
0: Betul-betul.
1: Baru hobi lah, apa dah buat, lipat dah buat, bukan mulut. Masa ada penyakit dia kan.
0: Betul-betul. Baik. Terima kasih Yang Madi. Lagu dari Sonet Dengar.
1: Kawin Limonggo nari. Kawin Limonggo.
0: Kawin Limonggo?
1: Apa lagu awal, lagu 80. Rumah aku nyanyi lagu Soli.
0: Limonggo. Kawin Limonggo Ibnu Arhas.
1: Nah
0: Ibnu Arhas.
1: Alhamdulillah kami nak kita atau dimuli yang lagu biubik tu.
0: Baik, terima kasih.
1: Lalu lagu itu mengenung dulu. Kerana dia lagu-lagu cair ni ya. Lagu manga. Maksudnya, pandai dong kita. Nanti,
0: waktu
1: muda-muda dulu, nombor-bawah betul. Kita dulu, kasih lagi yang...
0: Oh, ya, penasaran.
1: Kontaknya harta, bajet tu bayar.
0: Penasaran, ya.
1: Sahara, lu lah mengat-mengat lagu yang dulu.
0: Tak dengar sama-sama ada.
1: Lagu dengan Orinong. Urus mawar eh. Ini panu dah mahu bita almarhum ya.
0: Betul ke almarhum ya. Innalillah. Jadi salam-salam ke Sonyo.
1: Pertama ke Sonyo. Semoga rosak lebih. Bukan yang umum je ya.
0: Amin.
1: Mudah rezeki. Berselamat. Yang hijab. Tutup hijab penuh ya.
0: Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih.
1: Yang saya so Ayana apa Uli?
0: Kak Yana.
1: Kak Yana Salim, Kak Yana, Hayati, Dikurang Raya, Nina, Dikuti. Wah, ini dah, ini mandung lah, kan alum baluwa, semantau.
0: Terima kasih, ya Madi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kedua penelpon hadir langsung mentata dengan lagu yang kagelake lewari-wari lun, Kak Yana, Jul Pase, Bek Lale.

0: sebelumnya mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Padum boh lagu, dua boh lagu penuh kali kita dengar sama-sama. Semoga je terhibur kita nyomandum. Jut. Sembari lon preh penelpon yang berikut ji akan hadir. Aduh baca SMS le. Bah. No berikut SMS dari kada mong sapa telepon, tak terima telepon mantang le. Jut. Okey. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak Satri oi.
1: Ya, Jula nak boleh balik ke Mong.
0: Ah, Jula? Kak Juli, kak buka dari posisi kurunteng, no. Kibar lepas Satri, oi tamon

0: baik, terima kasih Bapak Satrio. Bapak Satrio udah dengar lagu dari Soh?
1: Lagu ayo.
0: Dari?
1: Dari.
0: Ayo.
1: Bidan Desa.
0: Hah?
1: Bidan Desa Bendong.
0: Bidan Desa Sabirin.
1: Oh, bidang Langsa.
0: Bidan Langsa kan?
1: Ya.
0: Bidan Langsa dari Sonya?
1: Yakob Taylor.
0: Oh, Yakob Taylor bukan Sabirin. Oke, okay, nah, baik. Terima kasih. Salam.
1: Dan Delirium di Juli Lon. Di Nuroi Lon. Di Anggi.
0: Juh.
1: Dari Rita.
0: Good.
1: Ayah Kulo.
0: Uh-uh.
1: Mama, Papa, Nicho Keun. Aduan, ya, Bidule Kaling.
0: Good.
1: Mama, bapa, di Jogong. Nawa Ulfa.
0: Iya.
1: Nenek mau mandung.
0: Jadi terima kasih Bapak Satrio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, Bapak Satrio kah hadir. Kaki laki sabuh lagu Yakob Taylor Bidan Langsa ya. Oke, kalau kita persiapkan. Kita terima sabuh di dalam telepon yang kah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dengan Sonyo.
2: Nyo dari Nek Din.
0: Nek Din.
2: Ya.
0: Masya Allah, ban berempat dengan Kak Julinya.
2: Gilam temen, cuman sering lo dengan wahanan temen.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih. Salam kenal dari Juli di Proput kembali. Salam kenal ya Nek Din ya, gilam temen ya.
2: Iya, ya, gilam temen.
0: Masya Allah, sehat Bapak.
2: Alhamdulillah, guru.
0: Mudah-mudahan bakal sehat ya.
2: Ya, ban warma tepin.
0: Ban wajib rumah sakit. Ya Allah, sama lagi tu apa nonya? Bawa di rumah sakit cint, ya, salah no? Jadi bapak menyolong tahu Nek Din atau Pak Din?
2: Memang Nek Din.
0: Nek Din, okay.
2: Nek Din. Ada dengan kasus kan Nek Din cint. Di radio lain Nek Din cint.
0: Nek Din cint ya, okay baik. Terima kasih Nek Din. Tanya pingin apa pendapat Nek Din tentang masalah perpanjang UK nyo, Nek Din?
2: Munyo punya oke dalam kitab menurut lungkupu harium itu.
0: Harum.
2: Kecuali nak keperluan.
0: Keperluan, oke.
2: Okay. Nah, nak keperluannya harium. Demi contoh, itu tak berjumpu. Kedor-kedorannya kayak mau medumba tau tidak berjumpu.
0: Betul.
2: Jadi kamu tamah dalam
0: kedokan. Betul.
2: Kalau yang dalam, kalau yang kecil dalam, kalau pun web dah tuh hubungan, karena kemudian dia punya.
0: Ya betul.
2: Menamakan.
0: Jee, terima kasih banyak-banyak, Bapak Nek Din. Lagu dari Son Nek Din dengar?
2: Dari Cud Rani sama rasa.
0: Cud Rani sama rasa. Oke.
2: Tadi untuk berdua.
0: Jee.
2: Yang pertama lihat tu Nurul ngapain acara kan? Yang kedua tari urusan yang baru kandang. Alunya yang kalau kandang gak tahu kandang yang kalunya hanya apa kandang baru sabar. Yang kandang nanti. Yang kandang ber.
0: Jadi, boleh. Nek Din, yang na di sini rasa cinta kan sama rasa, kiban? Dari Cud Rani. Okay, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih nyo untuk Bapak Satrio dan Nek Din ya. Tak baca SMS legend. Abunun dari Tamong dari Pak Mukhtar ya. Assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam. Menya menurut lon tepe Hana God karena Hana geyu le Nabi tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang geyu le Nabi koh oke. Okay. Selebihnya sependapat mantang lagi gepegah le wari-wari getanyo saknyo. Lagi sabo lagu dari Si Azmi. Judul ji terserah Juli mantan. Terima kasih kalau Kak Juli persiapkan. Nanti tak putar. Mungkin lu request dari ngangan lain lab. Salam ku Juli mantan. Semoga sehat sahabat sekeluarga dan tetap semangat. Salam cik ke Bandung-Bandung boleh pendengar acara si Rebo tanpa terkecuali. Semoga sehat sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Bang Tar di Woylam. Dan lagunya pasti loan spesialkan untuk istri tercintanya Pak Mutar ya. Baik, dilikut Pak Mutar kita baca deh sabar dekat Yeni nyo. Lagu Incak Mah Tar Puta Oh Kalu Cirebon untuk Pawa Belajar kan. Gepegali Kak Yani kan. Para ulama ge anjurkan koh uke paling trip 10 euro sigo lebih darinya hukum di makruh lagi Kak Yana pegah betul tak ya.

0: Munya dalam dunia kesehatan pi hanjut cin ke pega ya. Okey, kita terima ngai sapa penelpon tu yang kehadirnya be. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Oh, miss call doang kali ya. Okey, kita lanjut baca SMS deh. Nah, munya dalam segi kesehatan ke pega ke panjang ya pasti sangat mudah menyimpan kotoran dan kumun, betul ya. Sedangkan Islam pi sangat menganjurkan tanyo harus terjaga kebersihan, betul tat. Oke, nyan manteng Kak Juli, panjang sih sebenarnya. Tolong putar sabuh lagu dari Nita Mawarni, balasan tapre Lun Gisa. Salam ke mandu-mandu fansi reboh ke Kak, selamat bertugas mantan, terima kasih. Kalau lo baca WA nya beh, insya Allah untuk lagu tak putar. Oh, kalau hentu beh, tak dengar lagu yang kakak-kakak bapak-bapak tari, oh ya kok. Taylah bidan langsah.

0: Terima kasih sama penelpon yang kehadir. Nah, tapi sebelum ji kan kalau dah dengar lagu Dua Buah Benuk ya. Siapa lah yang kehadir di 705? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Dalam Zuli Lon.
0: Dengan Sonyo.
1: Dari Pekan Mati bilang ngomong.
0: Oh, Bapak Satrio kan kali tamu?
1: Kau pergi dengar lagu ni.
0: Lagu ya pemati HP baru dengar lagu melalui radio. Kah mungkin dah dengar melalui telefon Pak Satrio?
1: Radio di kacit 6 jam ni lah.
0: Oh, jejit melalui RRI digital. Hana mungkin tak dengar lagu sambil tapi udepnya Papa Satrio abis pulsa drone.
1: Ala pupu aja, jalan pulang itu.
0: Nana saja Pak Satrio okey lah menyanyian. Penting lagu kali lumput tak uno wah. Terima kasih ya Pak Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana saja nyu Bapak Satrio. Tak terima di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Li.
0: Dengar.
2: Dengar Li di Surin.
0: Oh iya Bapak tetangga nih. Kiban Bapak ini alhamdulillah aman ya tanyo ah.
2: Iya.
0: Iya, baik. Bapak, ini kan ada tema tanya tentang masalah pepanjang. Oke, gimana pendapat dari Bapak Rusli?
2: Oh, ini sama pendapat lagi yang kau orang yang kapu-kapu apa tu?
0: Oke, betul-betul setuju, Dun.
2: Ya, mak, ya lo kadang-kadang, lo tadi, terwadi, dibingung juga anak oke.
0: Ya, Binan ya.
2: Ya, karena dia yang pengen oke, dia yang urut-urut, kena gagal lah.
0: Betul-betulnya. Jadi, susah ya, Bapak ya?
2: Susah. Nah, lo nak pernah, lo urut pasal yang pengen oke, dia yang urut aja, sampai kena jara-jara dia lah.
0: Iya. Jadi susah. Tambah masalah lo mengenai dah kena Pak Rusli ke?
2: Iya, nak drama agama anak kebi lah kesihatan dia ni ya.
0: Ju, betul. Setuju tak tanya Bapak Sata, Bapak Rusli. Okey. Ju, terima kasih. Lagu nak dengar dari Sonya Bapak Rusli?
2: Lagu Suram Uti. Kau sah kreator nak?
0: Kreator, sah benar dari sah?
2: Surah muka saya main Kurniatun pun kenal.
0: Kurniatun main lelun serbah? Kurniatun. Judul ji?
2: Surah muka.
0: Surat Sabah Kenangan nyopatnya on kaye Aceh surat muka. Sana bele bah si longgalan si serbah? Surat muka.
2: Mana cinta dong si mana?
0: Bele. Muka. Iya. Surat Mauke dari Dorles Marsal.
2: Dorles Marsal.
0: Surat Mauke dari Dorles Marsal.
2: Boleh juga.
0: Jut. Okey. Salam.
2: Salam pertama lah untuk Yuli, semoga Yuli sehat sampai berkamu, berkaski sama iman ya kira.
0: Amin, terima kasih.
2: Ambil selalu pelindung dari Allah SWT.
0: Amin.
2: Alang, kaya munau, kaya Yuli bagai, rehabit, mamri. Kaya inang lari yang bahan masuri, ke pasar dari, ke mandu-mandu juga.
0: Ya, terima kasih Bapak Rusli.
2: Ya, yang untuk Yuli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke tetangga lu yang kehadir ya. Habuno di Bak Numboy 886. Kembali tak terima sama penelpon tu ya. Oke, lanjut di 7055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonyo?
3: Ya, dengan Al.
0: Al?
3: Ya, Kak Yali.
0: Bang Al bantam pasangan Juli kalinyo ya. Betul?
3: Kiban kayak ni.
0: Ban berempat pasang mengangkat Juli Ronyo ya.
3: Iya, menyang di Serbu baru kalinya di Serbu lah.
0: Masya Allah, Bang Al dipat tinggal.
3: Ya, di Pigli, ele menyang anak terlah Kak Juli dari sebelah ya.
0: Betul.
3: Oh betul ya, menyang di sebelah. Nah pernah merempok nanti kan?
0: Oh pernah merempok. Kiban ya?
3: Pernah merempok melalui telefon kan?
0: Oh ya.
3: Jadi menyang Pak Serbu. Nya baru.
0: Barunya, okey. Salam kenal, Pak.
3: Enggak salam kenal sih kembali Kak Yuli.
0: Terima kasih, Tanya. Oh, amin.
3: Ya, tapi jari nanya-nanya. Tengok nak watak kan, kadang buka radio. Kadang ingat. Oh, nak Kak Yuli kompak. Nah, pernah dengar-dengar awal-awal kan?
0: Baik, terima kasih.
3: Baik, mulut dengar-dengar mana Kak Yuli belum nampak Cirebon Kak Yuli ya.
0: Alhamdulillah yo, Kak bertahan.
3: Alhamdulillah okey ya.
0: Terima kasih.
3: Kena klik hal dengar kan? Kamu boleh-boleh nak dengar.
0: Kamu boleh-boleh masya-Allah.
3: Lah walaupun dia Kak Yuli nah. Cari satu nama kan? Cari satu nama yang kebetulan dia tengah yang kegiatan kurang
0: baik. Ya, okay, terima kasih Bang Al. Bang Al, tanyakan tangkat tema tentang panjang UK. Kira-kira jen hantar pepanjang UK nyo, Bang.
3: Tentang pepanjang UK ni mulut lupa ya. Hanji lah. Hanji yang pegah-pegah di korea dan gimana pegah. Semuanya ukuran UK yang panjangnya apa, seukuran dasar UK yang bak kodeknya. Yang tercelah, berarti di dua kemengkeruh mana, mana kan? Tapi punya kalau bahan maknya, yang harum juga kan?
0: Harum ya, okay.
3: Kemudian kibar juga, karena yang buat menilai sunnah kan? Karena sunnah kalau yukau okey kan? Saya kapan yang yukau lagi kan?
0: Iya. Yeah. Nah,
3: bahkan juga kemengkeruh kan, punya hana tempat kau kan?
0: Betul-betul.
3: Ya, menasih dari segi kesihatan kan?
0: Betul-betul.
3: Inan pi menyarang bakteri menang juga. Bakal agama pi kepegah de gure-gure tempat hidup setan lah punya panjang lah.
0: Benar-benar.
3: Mungkin nyan si bahaya si kaya dia kan.
0: Iya betul-betul. Setuju.
3: Sikit yang kata atau agama di mandu punya kan.
0: Kebetulnya.
3: Ke kesehatan manfaat, kita nyan manfaat kan.
0: Betul.
3: Kejiwaannya ya. Ini terlepas dari mengkeru ataupun haram intinya yang buat yang terjelah kayak lu ya.
0: Betul.
3: Buat yang ke mengkeru di buat yang boleh dah hindari sih. Menan setahun lu nah, gimana kayak lu?
0: Bu yang dilarang berarti nak manfaat kita nyu ya kan?
3: Ya betul. Ya makanya film yang pesir ada dengar kan. Lagi kayak lu begah nak buat phone. Iban kayak lu begah anak-anak gadis darah. Enggak mungkin untuk cantik ya.
0: Gaya-gaya.
3: Tapi menyamakan dengan ya kalian ini kan. Yang cantik lah mungkin bagi gawa-gawa ringan lah. Bagi tanya kamu-kamu yang pandang Hana menarik ya.
0: Hana menarik ya.
3: Mak, mungkin berke sebagian orang agama kan. Intinya
0: nak versi lo masing-masing ya.
3: Nak versi lo masing-masing. Intinya pun menarik, pun menarik. Tetap dah hindari kan.
0: Betul-betul.
3: Nanti secara agama dalam wajib dari segi solat kan.
0: Baik.
3: Mana bukan?
0: Luar biasa.
3: Yang meng apa ya? Yang meng menghalangi air wudhu kan?
0: Betul. Ya,
3: apabila nak kotoran kan?
0: Hanasah ya,
3: deh. Hanasah, mam ya hana kotoran ni kan? Selama tu iya sah, cuma tanya tetap hana got air kan?
0: Iya betul.
3: Jadi tetap hindari Yunan.
0: Good, okay baik luar biasa.
3: Baik yang warihina walaupun agama, walaupun agama tetap lah. Bahaya lagi rakan-rakan mari guna buka kan.
0: Iya betul.
3: Guna mentang Kak Yuli dari Lantuan.
0: Jid luar biasa. Terima kasih ya. Ilmu yang luar biasanya. Mudah-mudahan Jid nurubah urung-urung kaula muda lah takkan ya.
3: Ya mudah-mudahan. Baik ditarik lah ya yang Hana. Yang Hana got lah kan.
0: Betul.
3: Hana got Jid Gero kan. Hana got Jid Gero kan. Guna mentang Kak Yuli.
0: Jid terima kasih. Bang Al dengar lagu dari Sah.
3: Dari nyawa judul ini Nikmat Hazarat. Tahu tu nggak Yali?
0: Nikmat
3: Hazarat. Hazarat. Yang aku kenal Tengku Safriyadi.
0: Kak Anjali Cerd Lebon. Dari Nikmat Hazarat dari Safriyadi ya.
3: Okey.
0: Okey. Baik. Terima kasih. Salam.
3: Salam yang boleh ke Kak Yuli.
0: Terima kasih.
3: Salam dari si kata. Selamat berdoa sampai tuntas.
0: Amin.
3: Bersihat sampai Kak Yuli
0: amin.
3: Dan keluarga.
0: Amin.
3: Dan madum rekan-rekan.
0: Terima kasih.
3: Yang katanya Pak Syafiq. Pak apa ya?
0: Pak Rusli.
3: Pak Rusli ya. Salam sini ke Pak Rusli. Ke Pak Rusli ya.
0: Jut.
3: Kak Nur Warani. Dan enak ini juga Kak Yuli.
0: Jut. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama Kak Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih. Sabo penelpon tak terima juga punya hanali tak lupa juga. Wartepi kamu menunjukkan posiblah lewat Neplo 7 minit waktu Indonesia Barat ya. Baik, Warelon memandum yang mentang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Lanjut, tak dengar lagu yang kalah habun lelaki oleh Bapak Rusli ya. Ya Bapak Rusli ya Bunda kan yang tetangga Juli surat meuke dari Doles Marsal. Selamat dengan mentang.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Demikian Sirbuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: lo dimanapun Warilun berada, berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Sore lo dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz ya, untuk lagu-lagu Islami kita cukupkan seperti biasanya. Berikut kita juga akan bergabung ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan di sana bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya ya. Dan saya Jelani bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu, melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi. Kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping.
3: Ear,
2: salah baca.
3: Jadi, ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Oh, gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro4 pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 3

0: apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian bas sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
1: Kang Dede Empet. Apa ya, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Rose di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
1: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara, dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini, RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
0: Baik Teres, atau nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh, atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
1: Oh viral.
0: Ear di situ ngambil dari situ katanya, dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat.
1: Baik.
0: Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
1: Iya.
0: Itu mungkin secara garis besarnya, dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi, karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
1: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, ini saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
0: Betul, karena seselama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga

0: Selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya ilmu juga, sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi apa ya, sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya tentang trompet.
1: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah trompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu trompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
0: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earco Collier tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
1: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain trompetnya. Ya, kalau misalkan berganti trompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti trompetnya. Tapi di sini satu trompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain trompetnya. Yang bisa dari satu trompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
0: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
1: Gitu.
0: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
1: Baik.
0: Yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya trompet kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
1: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau enggak ada Kang Dede empet enggak akan bunyinya. Trompetnya.
0: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
1: Iya betul.
0: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
1: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada dilandi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah dilandi atau sampai sekarang juga dilandi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
0: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Allah, itu untuk pencak silat ya.
1: Oh, pencaksilat. Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
0: Oh,
3: lagu seperti itu.
0: Baik, itu lagu ini ya. Besame wujud. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencak silat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis, itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
1: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
0: Tidak akan lama, baik.
1: Tinggal menyesuaikan penjarian.
0: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
0: Boleh. Oh, nggak kedengeran.
3: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
0: Boleh.
1: Mungkin dari yang tradisional.
0: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
3: Tuh masih putus lagi teh.
0: Enggak ada
3: putus lagi, ntar takutnya yang
0: Kenapa ya? Coba.
3: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti dengar ya.
0: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
3: tadi
0: ini
3: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
0: Nah, memang iya Bang Jo.
3: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
0: Iya.
3: Pengennya itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi. Ya. Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
0: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu, ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
3: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau ya, majuin deh, boleh nggak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngelihat. Tuh gitu ya, pemirsa RNet ya, bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
0: Berapa tuh lubangnya?
1: Ada 7.
0: Oh, ada 7 Bang Jo.
1: Hampir sama kayak recorder lah.
3: Oke. Iya. Tadi juga pas dia pause pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
0: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob?
3: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di mention lagi ya nomornya Perempat Bandung berapa nih?
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 0227218075.
3: Oke, tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perempat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perempat Bandung. Teh, apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perempat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang
1: boleh
2: Jo.
1: Kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perempat, kumaha Teh Ros Yanti, guys?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Kang sehat ya Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete sama Kang saya, sama semua Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Sampai.
3: Sampai begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Dengan tidurnya nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau Ros sudah pasang ucapan sudahnya, her ya?
2: Her, her.
3: Soleha,
2: her. Ya.
3: Ya, terom. Pencak. Tidak, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya, yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya, dan Banten, atau gitu ya. Nih, Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakteristik organ mogol atau struktur instrumen? Ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuli atau batang, rawong.
4: Ya,
3: begitu ya.
4: Betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda. Tete mau kemana? Terlalu. Nah, itu memang harus ya ada empat ini nih yang tadi saya sebut tadi nih. Ada empet, ada pelet, ada suling atau batang, alon. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah lintas generasi yang pengiring utama pencak silat tadi udah dipaparannya. Identitas kesenian rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya?
1: Kesenian.
3: Si apa namanya? Kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Koteros Nok itu tahu naon.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Cik Guria karena apa namanya? Ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda. Jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
1: Terima kasih. Cik Guria. Ya.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun,
1: rampe.
2: Baik,
1: iya,
2: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Boleh. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya, gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh,
4: yang pertama itu adalah reed-nya atau pet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau saya sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring, tidak bunyinya terlalu
4: dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana nih Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Nah, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Halo.
2: Iya Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Abang.
5: Tadi pun.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih.
1: Iya, ya pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Siap deh.
5: Apa adalah narasumber?
1: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Ayah Kang Dede iya.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Apapun. Ya pun.
4: Yo, gitu. Yap.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Oh ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Masih ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu.
1: Okay.
5: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja?
1: Oke.
4: Terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya.
5: Yang belum Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya apakah ada pengrajin tarompet ya generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saya.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya, alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya. Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa, tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu, dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Nah, adanya kenang penca setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah kesenian kenang
1: penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikira kesenian.
4: Latihan jurus, latihan
2: kerak untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, lagi nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar.
2: Cerdas banget ya. Leluhur kita itu ya,
1: karun-karun
2: kita itu emang udah cerdas, pinter gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya. Ibing penca sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya, tahanan atau tadiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kemangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Ya begitu sejarahnya ya,
4: dengan perompetan serenet ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya ini.
1: Kita enggak kita enggak cukup ini satu jam doang gitu. Harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang gak tuh Kang?
4: Boleh, yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari Pak Tupar. Siapa tuh?
1: Pak Tupar.
2: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an begitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh,
1: kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca.
1: Okay.
4: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya sebenarnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa,
2: sangat bisa ya. Sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus, tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, yang bisa dikatakan ya. Ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada, tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokolear itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang trompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitasnya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar trompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar trompet penca.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana belajar di bulan Oktober.
2: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya, ke Bandung.
1: Siap. Dah kita doain aja dah ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar enggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang trompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Jadi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Nah, penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Begitu Bang Jo.
1: Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar Tarompet pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Apapun itu ya, mau tarian ke, budaya ke, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin, menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Cuanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan MyClass. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Pop. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arehlon. Selamat siang dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026 melalui RRI Pro4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.10 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon. Senang sekali di siang yang cerah ini kita kembali bersua dan kembali bersama hingga sore, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 7 September 2026. Untuk Ware-Ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Amri.
2: Iya, Rinuru.
1: Baru bangun, Pak?
2: Iya, baru bangun.
1: Dari suaranya kedengaran. Kayaknya lama tidurnya ya?
2: Lama, dari jam tidur tadi. Habis salah tuh tidur.
1: Oh gitu, pulas sekali ya. Panas nggak di sana, Pak Amri?
2: Panas ya.
1: Sama kayak di sini juga panas. Tapi ini udah agak mendung sih. Kemarin hujan nggak sih di daerah Pak Amri?
2: Enggak. Hujan ya? Di Indrapuri kami enggak.
1: Ya. Baiklah Pak Amri. Ini mau diputarkan lagu apa nih?
2: Terbayang-bayang aja.
1: Terbayang-bayang. Dari siapa terbayang-bayang?
2: Dari Ona Sutra.
1: Terbayang-bayang. Hati-hati lho Pak. Jangan lupa baca ayat kursi ya. Kalau udah terbayang-bayang ya.
2: Iya.
1: Takut kita kalau udah terbayang-bayang ya kan?
2: Iya.
1: Pak Amri boleh salam-salamnya untuk siapa Pak?
2: Salam pertama buat Nurulnya, semoga sehat selalu deh.
1: Amin ya Allah, Pak Amri juga ya?
2: Ya, makasih deh.
1: Baca apa lagi?
2: Mak dalam baru.
1: Iya.
2: Mati lamara. Kanda lumbatra ya bi ulagare. Hayati Korea. Gaeli pagarai rena ketapang.
1: Semua-semuanya.
2: Iya. Makasih banyak Denoro.
1: Sama-sama Pak Amri. Terima kasih juga.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri yang baru bangun katanya ya, dari Kuta Malaka. Di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Adalah kita.
1: Iya, ayah.
3: Benar.
1: Ayah gas. Iya dong, harus benar dong. Kok enggak rugi dong, ayah gas udah tekan dua-dua HP ya kan?
3: Yalah, kan begitu. Tadi kan sebelah satu main lagi kan. Ternyata masuk Pak Amri.
1: Oh, gitu.
3: Mantap waktu sekarang udah sebelum Pak Amri tutup apa telepon, tekan terus dua-dua.
1: Oh, tekan terus dua-dua. Ternyata salah satunya tersambung ya.
3: Kalau ada dua-dua, kita sambung. Yang ini,
1: kan itu. Oh gitu.
3: Yes, belum, makanya langsung masuk ke Pro Dangdut.
1: Penuh strategi ya, guys ya. Gimana kabarnya?
3: Kalau dengar masuk ke Pro Dangdut, kayaknya lemas.
1: Aduh, lemas ya. Walaupun gas itu udah apa laris manis, tapi ada yang kurang gitu ya, ya.
3: kurang musik
1: betul. Mau lagu apa nih kita putarkan untuk ya guys?
3: Lagu Maggie Z,
1: judulnya
3: Cinta Putih. Ada
1: nggak tahu deh. Kita cari dulu ya.
3: Cinta apa kali kayaknya nggak nampak. Cinta putih
1: aja kita cari ya.
3: Oh, cinta putih kan nampak. Jadi cinta
1: oh gitu. Ya. Siap. Boleh salam-salamnya ya, guys.
3: Salam-salam pertama kan Roro, sehat selalu, mudah rezeki.
1: Amin ya Allah. Ayah guys juga.
3: Sampai cita-citanya.
1: Amin.
3: Lalu Pak juga Bapak Amri. Yahdi.
1: Iya.
3: Gerobak biru, Maci Lamara. Upaya Rael.
1: Semua-semuanya. Iya, soalnya singkat kan waktu. Iya, betul. Enggak nyampe lagi pun.
3: Enggak
1: nyampe lagi 1 jam.
3: Iya.
1: Makanya 45 menit cuman. 44 menit bahkan. Yeah. Oke okay, ya guys, ya, makasih ya.
3: Dadah,
1: dadah. Udah ada. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahgas dari Lampulo. Kita hadirkan dulu lagu Pak Amri ya, Terbayang-bayang, Wanasutra. Sutra.

0: Demikian Warihlon 2 nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka dan juga Ayah Gas dari Lampulo. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Iya, Cik Mat.
1: Apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Gimana
1: sehat,
0: Cik Mat?
1: Lau, ah?
0: Sudah segar? Ya?
1: Udah engkol-engkol nih, udah berangkat.
0: Oh, udah berangkat. Karena cepat bangunnya iya. Tadi ya.
1: Cepat bangunnya tadi, kayak mimpi tadi bangunnya.
0: Oh iya. Langsung pegang HP ya, gak taunya masih setengah tiga ya.
1: Iya, setengah tiga masih. Itulah namanya.
0: Itulah, gak apa-apa.
1: Kalau bahasa Aceh, saya tidan-idan katanya.
0: Gak tahu Nurul, gak familiar dengan bahasa apa dengan kata-kata itu ya.
1: Tidan-idan tahu tidan-idan?
0: Tidan-idan enggak.
1: Tinggal ingat
0: gitu.
1: Kalau teringat ingat selalu kita kan macam orang mimpi kan.
0: Betul. Cik Mat, ini hari ini mau diputarkan lagu apa nih?
1: Lagu Kang Mas aja.
0: Kang Mas dari siapa tuh?
1: Dari siapa aja boleh ya.
0: Pokoknya judulnya Kang
1: Doyo
0: Mas
1: gitu ya.
0: Oh, Kang Mas Doyo. Ada nih dari Kak Evita Malah nih.
1: Iya, dari Kak ini gak apa-apa ya.
0: Dari Evita Malah ini dapat.
1: Okay,
0: ya.
1: Oke, ya.
0: Salam-salamnya boleh, silakan.
1: Salam-salamnya untuk Kak Nurul, keluarga, selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Bang Amri, Kak Yaga juga, Kak Inong, Kak Edi, Kahayati, Kahdana.
0: Iya, semuanya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Hati-hati di jalan ya, Cik Mat ya.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam perjalanan ke Simpang 7 Ulekaring. Di belakang Cik Mat, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Dek Nurul.

0: ada Yahbit.
1: Nah, Yahbitnya jauh dia.
0: Lagi di mana Yahbit?
1: Lagi di Gunung Lambat.
0: Oh, ada acara apa?
1: Oh, jalan-jalan dong.
0: Jalan-jalan sama Mak Bit juga ya?
1: Iya, sendiri. Oh, sama kawan-kawan. Oh, kalau orang lain kan pergi jalan-jalan hari Minggu. Yahbit hari Senin.
0: Oh, gitu. Wah, Mak Bitnya kenapa ditinggal?
1: Abisnya kan di rumah dari cuci-cuci baju kalau nggak ganti tadi nggak mau ya kan nggak apa-apa bilang kan. Jangan sama cewek bilang sama kawan-kawan.
0: Semoga sehat selalu ya Abid dan Mak Abid ya dan kawan-kawan semuanya.
1: Lagu-lagu ramai-ramai judi satu ya.
0: Judi begadang.
1: Judi ya.
0: Okay deh ya.
1: Salam
0: silakan.
1: Oh, Junita, selamat iman sampai tuntas tepat ini.
0: Terima kasih.
1: Semoga baget boleh coba taat itu umur.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Lah nangan dapat jalan begitu.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Ke Pak Amri, ke Pak Cekman, ke Pak Rusli, ke Kak Hayati di Korea, ke Kak Eli, ke Mak Bid lagi memantau di rumah ya kan. Lain ke semua ya.
0: Okay, siap. Makasih ya Bid.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bid dari Lambadu ya Yabidnya ya. Asalnya dari Ulekaring. Di belakang ya Bid nanti dulu ya kita terima ya. Kita putarkan lagu Cekmat dulu. Ada Evi Tamala dengan Doyok nih Kang Mas.

0: Judi Roma Irama sudah kami hadirkan untuk Yahbit tadi dari Uleh Kareng yang saat ini sedang berada di Lambadu ya. Dan juga untuk Cek Mat tadi sudah kita hadirkan juga lagu Evita Mala dan Doyok Kang Mas. Sudah terhibur ya tentunya ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Waduh, terjatuh ternyata ya yang sudah standby tadi di 47055. Untuk yang lain yang mau bergabung silakan, sudah tersedia kembali peluang. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut ada Rita, saya.
0: Ada Kak Yana.
1: Kita akan kemana?
0: Itulah makanya. Alhamdulillah ya bisa masuk ya Kak ya.
1: Iya. Itu ada yang copot.
0: Waduh. Nanti yang jatuh balik lagi ya. Masuk lagi, jangan bersedih ya. Mudah-mudahan dapat lagi.
1: Kalau dapat, gitu kan?
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Soalnya kalau rezeki orang tak akan kemana, kayak hadiah kemarin yang terakhir kulkas tuh kan?
0: Itulah makanya.
1: Disebut nomor gak ada orangnya, 1, 2, 3 gak ada. Terakhir kan ibu tuh yang dapat rezeki dia. Kayak Kak Yana hari ini juga.
0: Itulah makanya. Alhamdulillah Kak Yana ya.
1: Itulah.
0: Masih sehat
1: kalau
0: dong ya?
1: Kemarin alhamdulillah bingi.
0: Iya dong.
1: Terakhir dia dapat kan.
0: Iya betul-betul.
1: Nangis ibu tuh. Aduh, sedang kali dia. Makin bahagia keluar air mata.
0: Iya makanya. Gimana hari ini Kak Yana?
1: Hari ini hardang dikit gitu.
0: Oh, enggak apa-apa deh ya.
1: Yang penting kayaknya kering.
0: Iya, betul. Kak Yana mau lagu apa nih hari ini kita putarkan?
1: Hari ini lagu biasa deh, Just Dude
0: apa judulnya?
1: Gelisah aja dari Camelia Malik.
0: Just Dude Gelisah Camelia Malik. Okay, siap kita carikan dulu.
1: Okay. Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat yang jatuh tadi siapa? Dekti kadang ya.
0: Mungkin.
1: Entah, pokoknya buat semua yang masuk tadi, buat Dekti juga, buat Kak Ngom, buat Cik Tengo, buat apa namanya tuh?
0: Siapa
1: yang
0: lagi?
1: Yang Genteng tuh siapa tuh?
0: Yang
1: di Gle Genteng tuh?
0: Di Gle Genteng ada ini
1: siapa?
0: Apa? Di Gle Genteng ya. Ada Wak John, Wak John.
1: Wak John. Ingat Wak dulu.
0: Itulah.
1: Dan semua aja lah terus ya.
0: Oke, siap. Ini tadi apa judulnya? Dari Camelia Malik?
1: Gelisah.
0: Gelisah. Oke deh, siap ya.
1: Oke deh, thank you.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaru ya, Warehlon ya. Sudah pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya bisa kita terima satu penelpon terakhir, tapi nggak bisa kita putarkan lagunya. Boleh request lagu daerah mungkin ya. Akan kita putarkan ba'da asar nantinya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, waduh sedih.
0: Aduh Kak Juju, itulah makanya. Gimana dong? Iya,
2: nggak bisa
0: kakak. Karena udah selesai asar kan, udah lewat waktunya nanti.
2: Kepingin dengar dari saudaranya Camelia Malik.
0: Oh gitu.
2: Ya udah kalau nggak bisa ya udahlah. Oke lah. Apa kabar Nurul?
0: Sehat, Alhamdulillah. Kak Juju gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah dong, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Sabang gimana, hujan gak?
2: Alhamdulillah belum.
0: Tapi udah mendung ya?
2: Ada sebagian mendung, ada sebagian enggak nih.
0: Oh gitu, kalau di sini juga begitu sih. Tapi ada anginnya juga, Alhamdulillah.
2: Nah, daerah belakang rumah Kak Zul agak redup, tapi Kak Zul di arah kota agak ya terik tuh.
0: Terik ya? Waduh, kayaknya hujannya di belakang rumah Kak Juju deh, sembunyi.
2: Kayaknya Kak Juju jemur-jemurnya bukan di belakang, bagian depan.
0: Oh, pas sekali. Karena tahu di depan ada jimat itu. Yang Kak Juju, ada jimat-jimat yang Kak Juju ini ya, jemur ya.
2: Iya. Ya, salam dulu.
0: Boleh.
2: Tapi kalau bisa sempatin walaupun sepenggal baik boleh juga ada sih ya.
0: Enggak bisa Kak Juju ya. Jadi nanti Nur takut dibilang PHP nanti. Kak Juju nanti udah berharap loh.
2: Kak Juju enggak masalah, tapi enggak apa-apa.
0: Oke, siap. Salam aja ya. Boleh.
2: Enggak bisa terputar pula lagu Cipo ya.
0: Boleh, silakan Kak Juju.
2: Oke, Kak Ju mau nyapa buat Nurul, selamat bertugas Nurul. Sedang
0: terima kasih banyak. Nurul iya, ini. Nurul juga.
2: Oke, itu buat Yana tadi. dia memang teringat yang oleh-oleh genting tu memang teringat selalu dia. Habis tu buat ayah kak, semua aja.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Juju ya. Gak apa-apa ya, hari ini gak kita putarkan lagu. Aman. Untuk besok mudah-mudahan bisa masuk lebih awal ya.
2: Ya, akak tu lagi baik hati, aman.
0: Iya, alhamdulillah ya Allah. Oke kakak, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang, Warihlon ya. Terima kasih untuk semuanya yang sangat-sangat pengertian. Inilah kenapa Nurul kalau misalnya libur teringat-ingat sama Pro Dangdut, sama acara-acara di Pro 4 ya. Karena pendengarnya sangat-sangat pengertian ya. Kalau dibilang waktunya sudah sempit, jadi alhamdulillah kita bisa berbicara secara singkat ya Warihlon ya. Efisiensi waktu lah istilahnya ya. Oke Warihlon, Nurul tutup dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Sampai jumpa kembali di Pro Dangdut mendatang. Terima kasih yang sudah bergabung, yang selalu setia memantau, dan juga yang mungkin belum dapat rezeki hari ini, insya Allah bisa bergabung di lain kesempatan.

0: Demikian Warihlon, lagu-lagu sudah kami hadirkan. Permintaan tadi lagu Kak Yana ya, yang request dari Camelia Malik, Just Dude, versi Just Dude ya, cover by Kandang Musik. Dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Prodang hari ini. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan dari bisa di akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Minta oleh pemerintah Aceh, loan sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TCI Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantulah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama tahun RRI yang ke-81 semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cutlamkuwuh, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras. Gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Musin Zin, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM. Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
4: Jadi Bapak-Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Teman gak sebanyak ini, harus luar kupon juga, harus kain-kain juga. Jadi, tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di Puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun itu sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Kodul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Wari Luna namanya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita ikuti tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 7 September 2026. Sudah pukul 17:17 waktu Indonesia Barat, saya Didi Hiryansah kembali bersama Anda di sore hari ini. Insyaallah nanti hingga usai ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Sembari terus menemani mengawal kebersamaan sore baik Anda Warelon, kita sudah siapkan lagu-lagu acara terbaik di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan Anda di kesempatan baik ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Syakir Daniel tadi warilun Wayang Setia sudah kita nikmati sama-sama di sore pagi ini. Sudah pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk hari ini tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib, insyaallah kita tunaikan nanti pada pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ajak Anda untuk dengarkan dulu lagu-lagu Qasidah Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فضل فرزات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

dan kita mohon pada Allah agar diberikan lagi kepada kita akhir hayat yang cukup mahal, yaitu husnul khatimah. Karena dengan husnul khatimah semuanya amalan diterima. Kalau su khatimah, semua amalan tidak diterima. Dengan husnul khatimah kita akan diberikan oleh Allah dengan rida rahmat, jadi Allah akan surga. Di surga itulah untuk selama-lamanya, bukan 1 miliar jutaan tahun, tidak, selama-lamanya. Ini yang tujuan harapan daripada kita manusia yang hidup sesaat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in yang ikut Nabi, pengikut-pengikut mandum, sampai kepada kita semua selalu di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, baik di Aceh atau di seluruh Indonesia yang bisa terjangkau dengan radio itu ramai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat pendengar yang budiman, sebelum kita memasuki di dalam lanjutan hadis yang kemarin, ini sedikit dan perlu kita ketahui dan hati-hati dan kita ingat-ingat dan kita amalkan. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang baik cinta kepada ilmu. Itu orang mukmin yang baik. Berarti orang mukmin yang tidak baik tidak cinta ilmu? Tidak. Tidak. Bahkan tidak mau tuntut ilmu. Bagi mukmin bagaimana itu yang sesungguhnya? Jangan kita anggap mukmin, mukmin, mukmin di mulut, mukmin hafalan. Secara akidah belum tentu. Berarti mukmin yang baik adalah mukmin yang cinta untuk ilmu. Kemudian dengan ilmu, orang mukmin yang baik itu cinta untuk beramal. Banyak ilmu tak ada beramal. Yakin atau tidak, terserah. Orang berilmu tidak salat tahajud, tidak salat duha, tidak salat isyrak, tidak banyak zikir, tidak banyak itikaf, tidak banyak. Bahkan pergi ke tempat yang majlis ilmu malas, padahal orang berilmu. Orang berilmu malas untuk duduk bersama majlis ilmu. Berarti tidak ikhlas. Orang berilmu itu juga cinta kepada amalan. Banyak ilmu yang sudah kita timba, banyak ilmu yang sudah kita tahu. Tapi amalan? Tidak. Dosa tidak. Ilmu hanya untuk kecerdasan, kepintaran, kehebatan, sudah tidak untuk amalan. Orang yang beramal juga itu cinta kepada akhlak yang baik. Banyak orang salat, akhlak tidak baik. Banyak orang berilmu, coba lihat akhlaknya,

Banyak orang bertitel, lihat gerak-gerik tingkah lakunya, bicaranya. Banyak orang mendirikan pesantren di mana-mana, murid zamannya, lihat akhlaknya. Bagaimana? Berarti bukan orang mukmin yang sebaik-baiknya, sesempurnanya mukmin, sekedar mukmin. Maka ada orang mukmin, orang tidak suka ilmu, angkuh lagi, congkak lagi, beramal tidak. Berarti mukmin kita dipertanyakan, keyakinan ini dipertanyakan. Beriman, beriman. Jadi keyakinan beriman sampai tingkat derajat sampai ke mana? Bukan hanya sekedar beriman. Maka karenanya di mana-mana pengajian itu kita melihat tidak ada orang. Tapi kalau di warung, di kafe-kafe itu membeludak. Dibuka penuh, dibuka penuh, dibuka penuh. Percaya atau tidak? Coba lihat. Sepanjang jalan dibuka penuh. Ilmu enggak ada, ibadah enggak ada, amalan. Kalau mati ke mana mereka? Besar kafe dibuka, besar. Tapi penuh, penuh. Lihat pengajian. Di kampung, di masa berapa-berapa orang saja ya. Berarti kita sudah tertipu, sudah ditipu oleh kehidupan ini yang sesaat. Bukan dunia meninggalkan kita, kita meninggalkan dunia, pergi, kita enggak tahu, dunia tetap dunia. Sedih, kaya tinggal juga, jabatan banyak, tinggal juga. Hebat, pangkat, tinggal juga. Pergi ke mana? Kalau tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak ada amalan, tidak ada akhlak, bagaimana nasib kita di dalam alam barzah, di dalam kuburan? Takut atau tidak? Kalau tidak, terserah. Tapi kita pasti, pasti. Sakit pasti, walaupun tidak lama, pasti sakit ada sebab. Meninggal pasti. Tidak ragu, semua meninggal. Siksa itu pasti. Bangkit itu pasti. Semua benar. Neraka itu benar, surga itu benar. Kita ke mana? Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman. Hati-hati kita tiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan menuju ajal. Kalau sudah sampai kepada ajal, selesai. Yang baik, alhamdulillah, bahagia. Yang tidak baik, na'udzubillah, celaka, celaka. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, ini kita lanjutkan hadis lanjutan daripada pelajaran kita yang telah lalu. Walas tidhara ausak minal musyawarati. Tidak ada tolong menolong yang lebih kokoh daripada musyawarah. Tolong menolong bisa. Kalau tidak ada musyawarah, tolong menolong itu tidak berkah. Bisa tolong-tolong menolong, tapi musyawarah. Dengan musyawarah yang baik, dengan duduk yang baik, semua pendapat kita terima, argumen kita terima, kemudian mana yang terlebih baik? Memang ini baik, terlebih baik mana? Musyawarah. Kalau sudah hasil musyawarah, lakukan. Itu biasanya semua yang kita laksanakan barakah. Barakah. Jadi bukan hanya sekedar tolong menolong, musyawarah sangat-sangat penting dengan musyawarah. Ini contoh di mana-mana kita melihat, baik di desa, baik kecamatan, baik di kabupaten.
kabupaten baik di provinsi baik di Indonesia. Saya tidak melihat satu persatu. Karena tolong menolong musyawarah enggak ada lakukan. Begitu tidak ada lagi kepala desa itu, tidak dihiraukan, tidak diselamatkan, bahkan ditergelantarkan pembangunan itu. Miliaran habis uang, benar atau tidak? Ini contoh yang langsung. Dibuat WC di sana, tidak musyawarah, yang penting ya keinginan beberapa orang buat. Sekarang WC banyak, tidak ada faedah, dibangun lagi WC yang lain, tidak musyawarah, hancur. Masjid lagi yang luar biasa, satu kampung empat masjid, satu apa, berkarangan. Bapak ibu kalau ada pergi jalan Medan Merdeka melihat itu masjid apa, masjid lama. Ini apa, ini yang baru lagi, ini yang sekarang. Berapa banyak menghabiskan uang? Coba, benar atau tidak? Tiga masjid, menasah juga, ada menasah, ada menasah yang tinggi, ada yang di uang-uang rakyat, uang-uang sedekah, uang-uang infak, tapi sia-sia di mana-mana. Akibat tidak musyawarah. Yang penting ada fee, yang penting ada keinginan. Sedih kita, kapan kita akan bangun desa ini? Kapan kita akan bangun kecamatan ini? Kapan? Karena tidak musyawarah, keinginan beberapa orang, yang orang-orang hebat itu. Inilah kita. Wakaf orang siapa yang bertanggung jawab? Sedekah orang siapa? Tidak tahu menahu, yang penting kami sudah bangun. Ada di desa saya tidak sebutkan, desa asli kampung saya itu dibangun kantor desa, entah tiga entah empat lokal, terkelantar, tidak ada apa-apa, musang di dalam. Nandanya maaf, karena tidak musyawarah, keinginan beberapa orang, hanya satu, dua atau tiga atau empat orang, sia-sia bangunan itu ratusan juta. Lihat di kabupaten, percaya atau tidak? Karena tidak musyawarah. Tolong menolong ada, bantu-bantu, semua bantu, tapi tidak musyawarah. Dan juga provinsi kan banyak tergelantar. Indonesia juga sama. Oh ini punya orang, oh ini jalan orang, oh ini jalan orang. Kita tidak, kita sedikit. Apa yang sesungguhnya? Dosa besar kita. Dosa besar. Sedih itu. Kita tuh menderita. Uang tidak ada, utangnya banyak. Tetapi pembangunan-pembangunan tidak dimanfaatkan sia-sia. Karena tidak musyawarah. Hanya pikiran beberapa orang yang kuat, yang hebat, yang cerdas, itu aja pada musyawarah kita. Kalau perbuatan musyawarah zaman dulu yang bermusyawarah, sampai sekarang masih kokoh bangunan itu, masih hebat. Menasah-menasah itu, kalaupun dibangun yang lain, menasah Aceh Besar tetap, tapi yang lain diperbaiki untuk yang lebih indah, kokoh. Maka zaman dulu itu banyak orang bermusyawarah. Maka di sini jelas dalam hadis ini dijelaskan, tidak ada ya, tolong menolong ya, atau yang lebih kokoh, yang lebih hebat ya, dari musyawarah. Jadi segala sesuatu kita musyawarah. Di rumah musyawarah dengan istri, musyawarah dengan ya, suami, bahkan musyawarah dengan anak-anak kita, coba duduk. Tapi tidak, ayah kehendak ayah, ibu, mama kehendak ibu, anak lain lagi, akhirnya begitu kita mati, jual itu, jualkan rumah itu, jualkan itu semuanya, akhirnya nol lagi. Maka musyawarah itu amat sangat penting di lembaga apapun, di masjid, di manasah, di pesantren, musyawarah, insyaallah.
Tapi kalau tidak ada musyawarah, amburadur, caci maki, iri hati, dengki, khianat, jadi di mana-mana kita berdosa, berdosa, berdosa. Padahal kita urus agama, tetapi dalam berdosa karena tidak musyawarah. Maka wasyawirhum fil amr. Allah berfirman, musyawarah dalam sesuatu urusan dengan baik. Mana yang terbaik ambil. Insyaallah barakah apa yang kita lakukan. Ini satu. Ini penting untuk kita laksanakan di tempat-tempat kita. Sampaikan itu. Kemudian wala aqala katadbir, wala aqala katadbir, tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang. Wala aqala katadbir, tidak ada kesempurnaan akal yang melebihi perencanaan yang baik dan matang. Kalau melakukan sesuatu, ya kita ada perencanaan yang cukup baik dan yang cukup matang. Kalau tidak, sia-sia. Dibangun satu masjid di daerah saya di Pasir, saya tidak sebut nama di mana. Saya bilang, tinggi jalan berapa meter? Sekian meter. Masjid harus dua kali tinggi dari jalan. Tak dengar? Tidak didengar. Karena orang besar. Alasan apa? Karena jalan terus ditimbun, masjid jangan tenggelam. Kalau air banjir, habis masjid itu. Tidak didengar juga. Tidak ada perencanaan yang penting. Yang penting, manfaat. Hadapi. Kalau ditimbun, banyak habis uang. Tidak ada untuk kita. Kalau lebih tinggi dari jalan, mana timbunan itu? Ini pola pikirnya. Akhirnya dibangunlah. Begitu meluap air gunung Pasir, masjid setengah. Masjid gunung Pasir meluap setengah, habis. Orang yang bangun masjid itu enggak ada lagi, sudah meninggal. Uang waktu itu mudah, dari Arun, dari PT Pim, dari mobil wheel. Sekarang dibangunlah masjid yang lain oleh masyarakat dengan matang dan harus kita dibongkarlah semua masjid, tidak ada lagi itu. Dibangun hampir yang dengan jalan itu, ya sudah bagus, selamat. Ada satu meter setengah. Kalau seperti itu, tak seperti masjid raya ini. Banjir tsunami masjid raya ini, bisa orang ke sini. Banyak selamat di masjid raya. Kalau sempat masjid raya ini lebih bawah dari yang lain, habis. Tapi ini perencanaan siapa? Orang Belanda dulu. Rel kereta api orang Belanda itu. Itu membuat penelitian riset sampai bertahun-tahun baru. Ini rel kereta api harus tinggi dari segala-gala. Tapi kokoh dan tidak ada. Itu perencanaan orang-orang non-muslim. Tapi orang muslim mengapa tidak ada perencanaan seperti itu? Ini masjid raya tinggi, air banjir, tapi tidak bisa selamat orang. Dan berapa tinggi dari dasar tanah? Coba 10 meter. Ini perencanaan yang matang. Perencanaan yang sehingga tidak sia-sia. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid kita lihat sudah ada 2 meter di atas tanah, ada yang 3 meter. Itu bagus. Maka di sini dalam hadis itu berlaku sepanjang Al-Quran, sepanjang masa Rasulullah hadis, tapi sepanjang berlaku. Jangan kita anggap apa Islam ini.
Al-Islam la yatabi andaman, tidak mengikuti zaman. Walahuwa yufawwituhu zaman, Islam tidak melupakan zaman-zaman dulu. Walakin al-Islam yura'i yatakadduman zaman, Islam menjaga kemajuan zaman, menjaga kekokohan agama, kehebatan agama. Maka hadis itu berlaku. Jangan kita menganggap Islam apa, ikut zaman, tidak, lupa zaman, tidak. Islam bahkan menjaga kemajuan zaman. Ini ilmu sudah diambil oleh orang non-muslim. Maukah mereka membuat jalan kereta api tidak ada, pernah tenggelam dan sebagainya, tinggi, jauh. Kemudian masjid-masjid yang dibuat yang luar biasa itu sampai kokoh. Karena apa? Mereka membuat penelitian bertahun-tahun, musyawarah lagi dengan orang-orang hebat. Bagaimana dibuat? Kumpasai ada satu itu istilahnya itu tempat tampung air. Bertahun-tahun penelitian sampai hampir ratusan tahun. Sekarang dibuat oleh orang sekarang tidak ada perencanaan. Hari ini dibuat, tahun depan roboh. Hari ini dibuat, tahun depan hancur. Hari ini dibuat, inilah kerja kita. Mengapa orang padahal tidak luar biasa? Karena tidak dalam soal penelitian. Maka di sini wala aqala katadwi, tidak ada kesempurnaan akal ini yang melebihi dari perencanaan yang baik dan matang. Maka perencanaan yang baik dan matang harus kita lakukan. Misalnya kita bangun apa? Coba perencanaan yang baik dan matang. Coba musyawarah lagi. Jangan hanya kita lakukan seenaknya saja. Akhirnya tidak ada manfaat, tidak ada faedah, rugi. Dan tidak ada hasil yang memuaskan. Wala hasaba ka husnil khuluq. Wala hasaba ka husnil khuluq. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada akhlak yang leluhur. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi. Lihat sekarang kedudukan lebih tinggi, tapi akhirnya hina, akhirnya susah, akhirnya menderita, akhirnya dipecat, akhirnya disiksa, akhirnya bagaimana? Di mana-mana itu, di mana-mana, apalagi akhir-akhir zaman ini, di kampung orang-orang yang enggak ada lagi jabatan, enggak ada lagi. Dia tidak dihormati, dia tidak senang orang. Akhirnya di mana kedudukan kita? Ini karena akhlak, budi pekerti yang luhur tidak ada. Ya hebat waktu kita pegang jabatan, habis itu tidak ada nilai, tidak ada. Mengapa orang zaman dulu sampai dia meninggal kuburnya juga masih datang ke kuburannya assalamualaikum? Karena akhlak, memimpin dengan akhlak yang luhur, jabatannya dengan akhlak yang luhur, segala-galanya akhlak. Bagaimana dipuji? Imam kampung dulu tahun 50-an, kami melihat tahun 50-an, datang imam saja orang sudah sopan duduk. Kalau yang duduk di atas balai-balai di jalan turun. Sekarang mana ada? Ayah pergi, mama, guru pergi, tidak turun. Karena apa? Akhlak budi pekerti yang luhur tidak ada. Maka dulu bagaimana datang tungku orang segan. Sekarang akhlak, karena sekarang ada itu kita melihat guru-guru yang besar, yang misalnya seperti Abu Kutakrung baru keluar di rumah sudah bangun muridnya, sudah bangun di kedai, di toko sudah bangun, sudah tahu orang itu Abu Kutakrung keluar karena akhlak.
dia zikir, dia ibadah, dia taat, dia tidak macam-macam, tidak bilang ini, tidak bilang itu, dia cukup baik. Begitu orang sudah bangun, sudah tahu Abu Kuta keluar. Mobil dalam Abu Kuta, orang sudah bangun, mana ada orang lain. Karena akhlak Abu Atailah juga luar biasa. Maka orang-orang yang berakhlak budi pekerti yang luhur mulia di sisi Allah. Bukan kita memuliakan Allah, maka Allah sudah memuliakan, kita memuliakan. Kalau Allah sudah menghina, kita hina. Maka di sinilah wala aqla kata dubir. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perbuatan yang baik dan ya wala hasabaka husnul khuluq. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Sebenarnya akhlak yang luhur yang penting. Mengapa kita tidak dihormati oleh anak? Mengapa tidak disegani oleh anak? Salat tidak ada orang tua. Tidak salat, tidak ibadat, tidak pengajian. Anak terus melihat ayah tidak ngaji, mama tidak ngaji, ayah tidak ikut pengajian, ayah tidak berjamaah. Apa yang dihormati ayah itu? Akhlak. Maka bukan salah si anak kalau saya, salah kita. Coba kalau kita taat, budi pekerti kita baik, bicara kita baik, sopan santun kita dengan anak, pasti menghormati kita, pasti sayang kepada kita, pasti segan. Tapi budi pekerti yang luhur tidak ada. Jadi apa yang dihormati kita, apa yang disegani kita, maka hancur keluarga kita. Jangan pulang hanya beri salam, jangan pulang hanya jabat tangan. Yang ken bahasa Aceh menjikirat ayah. Karena kita, akhlak kita, leluhur kita, budi pekerti kita, sopan santun kita, bahasa kita, coba ini harus diperbaiki. Kalau tidak, kita sedih. Ada anak banyak tapi tidak ada satu pun yang itu. Akhirnya apa? Anak kita masuk neraka semua. Oh, kita kalau anak masuk neraka tidak kita berikan ilmu, tidak tanggung jawab, kita juga masuk neraka. Tapi kalau sudah kita beri ilmu, sudah kita beri pendidikan, akhlak kita baik, akhlak kita bagus dengan anak, itu siapa yang salah yang disisa? Kita tidak. Tapi kalau kita biarin anak-anak tidak diberi pendidikan, cinta kepada uang harta luar biasa, anak tidak dapat nikah, udahlah. Nah, coba dia neraka, kita juga masuk bersama-samanya. Apa? Sedih atau tidak? Cukup senang 60 tahun. Cukup senang 70 tahun, 80 tahun enggak senang lagi, enggak tahu apa-apa, kita sudah linglung itu, sudah jawai. Pergi ke sana ke mana? Na'udzubillah. Maka hati-hati, hati-hati. Masih diberikan sehat oleh Allah, sedikit lagi besok tidak ada, belum tentu. Masih diberi umur berapa hari lagi, lusa belum tentu. Masih diberikan kesempatan ini, nanti tidak ada lagi kadang-kadang kesempatan, tidak waktu. Ini penting ya, untuk kita sampaikan, termasuk para penceramah. Dan untuk kita sampaikan dan kita bantu saudara-saudara kita, akhlak budi pekerti yang luhur itulah yang dapat meninggikan kedudukan kita. Kalau tidak, hancur kedudukan, hancur segala-galanya. Wala wara kal kafi, wala wara kal kafi. Tidak ada wara yang lebih baik daripada menjaga diri dan memelihara kehormatan diri. Tapi kita ya sudah wara. Kita tidak jaga diri kita, tidak menghormati, tidak menjaga diri kita. Bagaimana orang lain menghormati kita? Tidak ada wara. Kita pikir sudah wara, sudah baik kita, sudah ini, sudah itu. Tidak ada wara yang lebih daripada menjaga diri. Jaga diri kita,
dan memelihara kehormatannya. Bagaimana menjaga diri? Umpamanya orang berilmu, orang berpangkat, ya, dan orang ada pejabat, jaga diri kita. Makan bagaimana, minum bagaimana, kemudian harta yang kita kumpul bagaimana, orang tahu itu. Ini yang diambil bukan yang sebaiknya, tapi puja orang dan ini dan itu, orang tahu. Jadi tidak menjaga diri. Kemudian di dalam majelis ada rame-rame umpamanya, jangan berdiri makan, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Itu tidak menjaga diri. Ini banyak orang berilmu makan tangan kiri, makan makan air, minum air tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, berdiri lagi. Ada lagi itu orang muslim karena dianggap entah apa kemajuan, saya enggak tahu, imam lah ya, pada muslim, tokoh Islam lagi, pupuk lah. Tidak dilihat orang-orang apa apa itu, kepala kita kurang sehat. Kemudian harta korupsi dan sebagainya, tahu itu di mana kita kerja, ini harta bukan dia, harta korupsi. Bagaimana dihormat? Kita tidak menjaga diri. Menjaga diri artinya yang baik kita lakukan, yang haram jangan lakukan, yang syubhat juga jangan lakukan. Itu menjaga diri. Ini syubhat dilakukan, haram dikerjakan, semua bagaimana kita tidak menjaga. Arti tidak warak kita. Tidak ada yang lebih baik dari warna menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Ini semua tidak kita jaga. Ya umat sila, ya dua silu kolori luar de apa kita imam lagi, imam ci lagi. Ya umat gila lagi, poro waktu di luar. Kita imam masjid, jangan buka lututnya, anda sadar. Kedari jaga pinggai karena lutut-lutut di luar, tidak menjaga diri. Bicara juga tidak sopan, bentak-bentak sini, bentak-bentak sana, tidak menjaga diri. Akhirnya orang tidak. Ini banyak, ini yang cukup sedih kita. Dan tidak menjaga kehormatan. Tidak ada. Maka karenanya mari kita jaga diri, jaga kehormatan diri, insya Allah Allah akan memberikan barakah hidup ini, baik kita hidup ini sukses apa saja yang kita, karena menjaga diri dan memelihara kehormatan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum minafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Warilun di manapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:52 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kedekatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Profit Budaya Anut Nanggrok.

0: Ngaput Budaya Anu Nanggrok.
1: Warihlun yang membahagia, getanyo merempok tema dalam acara Mebalah Pantun.

dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali rasanya untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali dapat bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Syair edisi hari ini di perjalanan Senin 7 September 2026. Selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Bandung di Pat Manteng yang tengah mendengar siaran kamu. Juga ada yang di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun orang-orang yang di luar daerah Aceh yang dengar siaran kamu dan audio streaming di www.rri.co.id. Menanjit kamu sapa orang-orang yang dengar siaran kamu dan aplikasi RRI Digital dan HP Android orang-orang Bandung ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, anak kurung tapun mbak malamnya, dan insya Allah lagi beta saudara kamu malamnya akan anda baca karya-karya pantun yang kali kekirim mbak lemboi WA kamu ya, mbak 082176543 kotong. Dan kamu ulang tiga waktu ke rakan-rakan kamu, saudara kamu yang mungkin malamnya ban negabung kena nikirim pantun, kena nikirim cai urung-urung, jut nikirim mbak lembu WA kamu mbak 082176543 kotong. Gak saudara kamu sebelum ta mulai ta baca karya sastra urung-urung, kalau tuan persiapkan sebuah lagu awai suara kita yo suara cutra nih.

Emang guys irahkan liun mandang tadi ya tajan kamu bah program pantun kencai malamnya editi uro tenin ada uro tenayan tanggai 7 September 2026. Tak boleh gua wai tua katanya saudara kamu pei su dari Cudrani Auliza judul jih metuka rasa ya. Jumpa studio ke poh 20 atau poh 8 malam lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Kita baca langtung saudara kamu untuk pantun atau karya cai yang kagak kirim ba malamnya. Pantun yang pun atau cai yang pun tak coba kalian kiriman dari Bang Mus ya. Di kediaman Salim Gebrah ke Bang Tabirin, Bang Alan, Bang Airi, Yahwa Husin, Bit Kari, Agam Pulo dan pendengar setia acara pantun malamnya. Okay. Judul pantun kepegah darah boh lam on. Langsung kita baca. Bungong jempa duruh ti un-un, bungong rihun kemang membanja. Lun kena mita darah lam dusun, darah boh lam un yang cedah rupa. Hajab lan lam hati ke bungong rihun, si bungong letun ke bijih mata. Walau pih tinggai gunung gerudung, tetap lun arung ke ubat penawa. Pat ke lun tetat hai tengku ampun, puak u anjung bermuah tangga. Boh mamplam tepung, mesalup lam un, lam cot ngen runong. Lun akibannya? Lun cot ngen renong, han lun gelawa. Salah tulisan empat. Oh. Okey, nama salah kan buku tu ya. Lanjut lom jarang tamu rempok darah boh lam un sopan ngen tantun budi bahasa. Urung tatari mancung boh hidung wate disenyum lupi lam dada. Ditup uleh pake kerudung ramah dan tantun cukup mulia. Lenek cok bungong lam taman rihun si darah dusun iman lam rumah tangga. Bungong mala bruk kemang dalam un, oh wate ujen si un-un mala. Pelepi hati nit sabo anjung, udep si tampung Sri Kandi desa. Okay. Dari Bang Mus yang nadi kediaman ya. Dan juga kalian lain lom dilikut karya pantun Bang Mus yang nadi kediamannya. Dari karya selanjutnya cedera kamu remang dari Bang Husnim Has ya. Judul ji Haba Mangat, kiban ke Haba Mangat. Tak cuba kalian, tak cuba baca ya. Urusan nanggro bah bapak pejabat, urusan ubat yuk bapak menteri. Menyopak utuh cit bak tenipat, menyopa ustaz urusan mengaji. Karena jurusan dro matematik ya, benar kira-kira. Perle tandu wateba ujrat, perle tungkat oh takit gaki. Menyo ibu-ibu cit ba peh alat. Menyo tikaplat ba but pencuri. Urusan bola bah ba awak barat, urusan gulat ba awak Hindi. Urusan cinta dan haba mangat kena merapat ba ulun sendiri. Benarnya pa cinta juk keren kira-kira. Lanjut lomnya urusan lon tok ubat kuat, karena mesapat dua isteri nyan yang kalau. Tuai politik citan teringat ba but pak bah but pak rakyat di dalam negeri. Jak blow boh duku karu bolantat, lon nek jak tupat roh belok kiri. Isteri yang satu nyang awak langkat, sigo lon rapat ngan awak tigli. Taboh dilangkat rupanya taboh ditigli. Okey, lanjut lah giban ke bahasa ji. Bak si Rabi'ah malam Jumaat, malam Alahad bak sinyak Mariati. Temah yang pedih sigo menjungkat, sigli ngan langkat sigo na bayi. Katigo gembira teki banda pegat maka. Alhamdulillah. Sigli ngan langkat sigo na bayi.
Hana pat pegahai wate mengkarat. Ada pi sahabat ham mungkin peduli. Sebab lun tuan jaga martabat. Han rata tempat. Ya ha ha hi hi. Muada ohno haba lun ikat. Bah haba mengat penghibur diri. Nyan pikiran wate ule dikap-kap. Belanja katarat inda adu piti. Nak jampu bahasanya lombok ujung Zazra. Kahana lipiti batinyo apa nan doken pikiran go nyan tengah duk ke dro tumpang ule wate ule dikap-kap tengah hana pai ngam nan kira-kira ke wate cita-cita dua boy seri. Nyo tanggup mana masalah ke mamnyo han tanggup beda negarat ya sebab agi urung dua apa ga perle tutah bega rumah perle mehmo mukawin dua ke. Okey, cerita ragam mota wing le lagu pilihan yang kalian tuan setiap orang run dari tu yang ada dari Husni Almunah.

Terima kasih Warilun dan saudara kamu yang mantas tiangan program Pantun dengan Syai malamnya. Menan ke kamu belum dua puluh lagu Pak Citi yang pun yo. Husni Almuna, Hidayah Cinta Malihan, Marwan L dengan lagu Bumung Sitangki. Kamu ulang tiga kali saudara kamu Warilun yang kena kirim karya pantun atau cai jilantung kirim Mbak Lemboy WA kamu Mbak 082176540 082176540. Gak ada buka lom karya pantun yang kadro dari Nazira, judulnya Salim Muturi. Assalamualaikum, Salim Lun Intat. Ketanda hormat mandum sedara. Hanjit apegah bek hana mangat, jaro lun angkat citka biasa. Dalam agama cit memang tunat, saling hormat tanyo sesama. Tamu bi Salim kun nabi tunat, jaro tamu mat tanda mulia. Mulia warih makanan mangan, mulia tahbat mameh tuara. Lain lom kata tanya ngan jawab, pekeh na tehat mandum cedara. Mudah-mudahan tehat, hanam kurang mutapa ba malamnya. Nyan sagai habah yang na lam katat, lain lun catat menyona mata. Menyona tupeh lun cukih tilap, meah tahbat bejit ke deca. Memanda ono rika ulun rat, bah lain hat lun tambung dema. Semoga rakan bejit ke tabat, laut ngendarat tanyo musyedara. Okay. Pantun karya Nazira, Talim Muturi. Talim Muturi cit ke Kak Nazira. Mudah-mudahan jit nekirim lom karya-karya berkoji untuk sesi akan datang tengok ya. Dah buka yang lain lom cedera kamu karya pantun dari Bang Syahril yang nak dibineh pati. Salim kepegah ke Bang Alan, Bang Tabirin. Agam pulau anak tulut apa seman ngohnu dan rakan-rakan yang nak dibineh pati. Judul ji Hana Modal. Judul pantun malamnya Hana Modal. Kena buka utah apa yang Bang Syahril kok ke Hana Modal. Ya, langsung dah baca. Oh, wate bengoh, lunduk bak pintu. Imata lundro, sengkak lam dada. Pikir ke natib, kebit tan ancu. Merata talu, tanyo tan harga. Cinta ngan gaceh, abih teperu. Nyan calon judu, mepaling muka. Sebab saingan, motor pajero. Ulun bak jambu, ngan Honda Tuha. Ana masalah. Yang penting Honda Tuha kan kena Honda kredit. Lado migo Pajero tapi kredit Bang Mus. Bang Jari ke. Ya jadi ana pu tedih nak pu tutah rana. Mantang menang tayo. Lanjut lam cinta ngan gati. Oh nyok kali hai. Pajan ke mata i mata ulun tu. Oh ya Tuhan oh ana tulung hamba. Semangat udep tang-tang ka kendu. Ulun bak jambu merumoh hana. Nabi merumpok ngan sidro judo. Ngan darah baru yang raya tabah. Yang na setia sabah hantam tu. Gasih han kendu si umum masa. Mudah-mudahan hudep si uku. Bengoh ngan luhu saling setia. Ada pihana motor Pajero. Honda GL Pro tetap bahagia. Oh no memada habalun atu. Semoga judu bagah diteka. Kaniba Allah doa lun tuju. Kedara baru begebri rigra. Okay. Amin mudah-mudahan belakai belayan menjaring ya. Lu fikir bunuh hana modal. Fikir kena buka utaha. Rupa je hana modal untuk merempok cinta. Ya bang ke. Okay lah, namutalah mudah-mudahan dia pun merempok dengan tidur darah, tidur judul yang sedia yang hana matri kena awak jino kan. Okay, terima kasih ke Bang Syarif yang nadi binih pati. Tawing lagu lam dandang tapreh lain
karya pantun yang akan dikirim di rekan dan yang saudara-saudara yang ada balik WA yang kali kamu sebutkan penuh.

Semoga sih saudara kamu mantang sajan kamu ba program pantun mencai malamnya ba editi uro Senin 7 September 2026 ya. Suara Ramlan Yahya Buno lagu Tenelika kadengo judul Jiduro Membisa ya. Lagu awai kamu pedengo lam kembali malamnya mudah-mudahan ketenangan bahagia orang-orang yang mungkin galak dan lagu yang bantah putar ayo ya. Kapos dikurang lewat 28 menit dan sabaran mantang na dua posisi de mudah-mudahan karya pantun yang kadidameng habis dah macam dua malam ni okay. Kamu ulang tiga tu yang kena kirim pantun jene kirim ba lembui WA kamu ba 082176544 dikurang kotong. Pantun karya Bang Husni kalinya judul ji Bek Tidro. Yeah, kiban kato alun puan baca. Ini dengar oleh orang ron. Lantung dah baca tamu kawin Bek Taduk Tidro. Nyona lako nangan mendakwa. Bek lah tapi jom dakwa. Hai bercanda-bercanda nama masalah. Tamu kawin Bek Taduk Tidro. Nyona lako nangan tamu dakwa. Susah senang laba ngan rogo mamandumnyo hiasan saja hansip belanja nyan punca kacau nyo jarengguo punca curiga betul nit gati sayang hati pirango nyo meenjaro punca tentara nyan nyanjir kan nyo nama talah terusaikan ngan kepala dingin kepala lepi. Tak mengkawin bek barangkaho bek telah dodo hanali guna doi wate minggu pun tak pujo-pujo bulut megantau ka lain cara nafkah lahi jid mita kedro asai penting tro kabih perkara nafkah batin hanapat tablo nyo hanalako berayu tabah belum tak kalan bak jaman jino dum kawom bino rame yang kerja hana le gepreh ni bak lako kacarang kedro wate kata bjera mungkin urut je tegolong gum kawin dengan lindu ke mungkin ka karena pengalaman kerja minta penggero menan mungkin konsep ji bang eh lanjut lom tak ingat tapi ingat hai bungong panjau restu bak lako harus nemita hana guna peng mepeto-peto dosa bak lako jid daruhaka dan mengkawin ken si uro dua uro jiu tak tempo truh mata tuha ada tanpa kadengan lako hai sambino wajib tak sabar kamu agam kenlah betul bek berangkaho neyu memita lena honda bena moto bena meligo rumah adinda saya sakit penyakit tampo mejak kedro bak bidan desa laki ubat mesigo tro ngat jit meengko but bak kerja. Okey, terima kasih karya pantun ran judul ji bek tidro kamu baca ba kesempatan malamnya dah buka lain lom cedera kamu dari tonyo pantun karya Bang Al-Ghifari judul ji Desa Tan Temayang nyan yang ka dah dengar sama-sama ke. Assalamualaikum lun pupun rikaan kemandum intan agam ngendara gino lun coba taboh rikaan kisah yang silam dahulu kala dalam sejarah saboh kejadian dengoh hairakan ulun calitra dengoh gesenda nabi ngan rakan dekali datang sidro pemuda wajah tan rumeh dengoh tangitan susah pikiran pikir ayanda pakan gatamo wahai erakan pe kejadian menimpa gata laju dijawab ngan lepah lancang ayah lun tuan meninggai dunia mesidro ureng tan teka datang mesidro rakan tan na jiteka nabi nesuruh bak dua rakan Umar bin Khattab ngan Abu Bakar sigra yu teka kenan yu datang kejadian pakiban berita
Omban gekalan jiteka heran, ge'e piatan kadike mata. Sungguh di luar nalar pikiran, hi babi hutan manyet manusia. Laju gebalik bak nabi datang, geba laporan haba berita. Lantung gedeka nabi gedatang, tan mangat pikiran ne dengar haba. Omban ne deka kenan ne datang, laju bak Tuhan doa ne pinta. Sigra metuka ubah rupawan, nyang babi hutan jid ke manusia. Sigra semano serta pekapan, lenyan temayang laju ne kerja. Langsung kerenda geba kuburan, ge semayamkan langsung ju sigra. Olehnya nabi gepertanyakan, paken kejadian lagenyan rupa. Langsung pemuda dijawab rijang, han tem tembayang masa lam donya. Sigra di nabi tebit sabdaan, bejet padoman getanyo hamba. Nyan ke teksa tinggai temayang, bek sagai rakan gata ajak coba. Ono memada bak ulon rikaan, jid ke pelajaran tanyo manusia. Nyona lupa serta silapan, tegur hai rakan nyang ulon rika. Terima kasih Bang Algibari, ada karya cairan yang kali tuan tuan baca ya. Tapi apa doman kita mata nabi, kisah zaman nabi ya, urang nyang hana temayang geubah rupa jid ke pet boh getih yang najih jih. Okey, tawing dom dile lagu pilihan yang kalau tuan setiap urang ran bakarkan. Suara Faisal Ulka, ya, coba pilih judul Ji Hati Rindu.

Terima kasih saudara kamu mantang sajian ulu nyoba program pantun dengan cai baik TV uroyo atau malamnyo uro Senin tanggal 7 September 2026. Langsung kita baca untuk karya pantun, dua buah karya pantun tu yang jir kamu baca malamnyo.

0: yang akan bacanya dari Bang Alan yang ada di Indrapuri, talim ke Bang Riki, Bang Danusi, Bang Mus, Bang Adi, Agam Pulo, Cik Madi, Bang Arif, Bang Tabirin, anu dulu dan ke Mandum Fan setia. Judul ji gadoh lam angin. Nian kalau iban ke atau pantun gadoh lam angin, dah cuba kalian. Di dalam gle padi dan luah, tusun berkah ke kaya magun. Ulun merawi hati hanapah, ulun mekisah cinta yang diplum. Oh sedih ya go atau ni lagi tang tak boleh baik pun dah baca kade lagi tang yo. Di tengah malam mata lun merah dengan hanapah rindu lun puten. Rindu lam hati tabe gelisah, hanapat lun pegah ulun menjangan. Di binai pati timoh bak lipah, darah temerah sedih dalam kerung. Hati lun sunyi ule tang bekah, rindu lun kebah ke tidur urung. Oh maui sedih ketang lun kalen laut memang kup luah, urung meriah sinan jit lebeng. Mata lun teput dibalut tutah, dari wang baga hai putra bulan. Megah cukup terang bulan limang belah, lun pandang jelah sirah menjangan. Lun harap gatih riwang berbagah, bek lun tak kebah dalam musim kum. Lun kalen bungkuh di dalam cawan, hana to hidang kena bah jaman. Hajat lun betruh bagah neriwang, taces petrang lampu barinyen. Lun kalen tulu tengoh terbang, jitinggai kawan di dalam umpung. Lun ne uji oh hantruh lun pandang, peke hai tayang kana lain urang. Okay, Bang Alan yang nanti kawatan Indrapuri gadoh dalam angin, dalam artiannya Bang Alan apa nandokin anak kabaran tak apa, anak tak apa, tiba-tiba gadoh ju menan. Nan kira-kira kadang habis bateri, oh ke habis bateri, habis bateri ricah ha? Kadang kasua apa je Bang Alan atau apa karut lah i kadang dia ya, jadi hana kabaran berita baik tu tuan dilek ban kira-kira. Bagi bantuan tenele yang je lun tuan baca malamnya jadara kamu hana mutulih pengirim jito yang na judul jih mita judul ya, tapi hana matalah tetap cita baca ya. Mungkin kedua mutulih atau na bau ujung hana ada debu cint kadang na bau ujung tapi dia tu lagi betah hana mutulih dari to ya. Judul ji mita judul dah baca langtung hoka adolun yang manteng jomblo jak mita judul menyoka mampu. Cukup dah tenang tanyo ik lindo ngan darah baru nyang putih ayu. Mita pasangan beklah ke cucu kon atau kato yang tanyo tuju. Bek dua uro bahtera kahancu. Bertatim tentalu di salah satu. Nyona yang tinggai huruf nyo abang atau kam dua. Anak salah. Bek dua uro betra kahancu bertatim talu di salah satu. Ya, maafkan kira-kira kan. Lanjut lom. Nah kriteria yang rasul atau bah mita jodoh ngan adik melu. Mita nyang kaya ke darah baru nyang na eskodo luah lampu u. Jadi punya anda luah lampu u anjik tu mana kira-kira. Hanya tak buat umpama tu ya. Mita yang cantik di seantero supaya lintu senyum selalu. Hi artih luar dari Maroko nyang kulit tahu lembut dengan tu. Dan keturunan mita bek kendu derajat sampo umpama ratu. Hoho yang tabah sagai hantalu lam rumah bungalu ne bulan madu. Nyang senelutat bak mita judo pilih darah baru yang na berilmu. Nyang keng agama nabi ge anjo oh ji mututu si mameh madu. Okey. Keputih inang kerija kantu le malam tawo ka mulai karu. Kadang oh malam kajitu pintu ka payah ta ehdro tajan mi ulu. Okey, mudah-mudahan jid kepedoman lah. Yang kena minta darah baru, yang kena minta pasangan ya, konsul jiku urang agam, yang kena minta darah baru, yang lam atau pantunnya anyo menan pegah. Hai menancit ke urang don yang urinang ya, minta jid pasangan yang gerd, yang jeroh ke, yang hana tulit, yang hana kenang narkoba, hana kenang judi, pokoknya lelegian lah. Jadi mudah-mudahan berdome judul yang tertua dengan kita ya, insyaallah menang kira-kira. Ya jadar kamu terima ngetih kurang ren yang kali nih kirim karya pantun atau wacai mbak melapnya kau luduan baca yang menancit kurang ren yang ngetim dengo manteng tutring bekahnya ya, dan dangna tupir ateli nyo manteng tupir terap ya. Mudah-mudahan hana bosan ngingon suara kamu di RRI Banda Aceh ya. Lagi marah beri dadan mungkin nah salah tilap kata Mbak Lun Tuan baca atau Mbak Tutu Sapa Lun Tuan, dan insyaallah malam telayan depan tak berempok lam kembali Mbak program pantun ngencai ya. Kamu ulang tiga te kurung dan yang kena kirim pantun atau karya cai kajit ni kirim ju mulai malam nyo ju jin ni kirim ya bangga ente dah buka dah cek ente malam tenin malam telata tuan baca jin ni kirim Mbak lembu WA kamu Mbak 082176544 lun tuan ulang tiga te yang kena kirim karya pantun atau wacai jid lantung bak 082176544
1: tapula kacang batanho ano mangata umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnyo.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompin Pak Layun Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan

Halo suara Luna Rawasu bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Bang Joni Kapluk ya, satu suara yang cukup ikonik ya untuk Anda pecinta lagu-lagu Aceh dan komedi Aceh ya. Suara Bang Joni tadi deh lewat judulnya Hana Lain Hati ya. Sudah pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat malam, salam paling bahagia Anda yang terus stay bersama kami hingga saat malam hari ini. Baik yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz atau Anda yang sudah dari tadi, standby bersama kami di saat malam hari ini. Warilun kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah lahan rumbia di kawasan dekat permukiman warga Gampung Kaye Adang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Senin 7 September 2026 sore tadi. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan rumbia dengan luas mencapai sekitar 1 hektar dan informasi kebakaran itu pertama kali diterima oleh damkar atau pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibre melalui nomor layanan darurat ya, di 0811 671 13113 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendapatkan laporan tersebut, petugas langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan didukung oleh 10 personil. Petugas Pusdalop BPBD Aceh Besar Maswani mengatakan setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan upaya pemadaman guna mengendalikan kobaran api yang telah menjalar ke sejumlah titik. Cuaca

yang terik dan panas ditambah kondisi pelepah rumbia yang kering membuat api dengan cepat merambat dan membesar sehingga sempat menimbulkan kepanikan warga di tengah masyarakat sekitar. Petugas kemudian melakukan penyemprot protes sekaligus pendinginan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menimbulkan bara api. Kondisi kebakaran yang telah meluas membuat petugas harus bekerja ekstra untuk meminimalisir dampak dan mencegah kobaran api menjalar ke area pemukiman warga. Berdasarkan informasi awal, kebakaran tersebut diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan tanpa pengawasan. Dugaan tersebut masih menjadi informasi awal terkait penyebab kebakaran dan sementara petugas memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan dan tidak kembali menyala. Proses pemadaman dan pendinginan akhirnya berhasil diselesaikan petugas pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Dalam penanganan kejadian tersebut, personel damkar BPBD Aceh Besar turut mendapat dukungan dari TNI melalui Koramil setempat, Polri melalui Polsek setempat, serta masyarakat yang ikut membantu proses pemadaman.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput Budaya Anu Nanggrok.

Terima kasih Rilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ajir Indah Malam tadi Warihlun, Indah Malam 2 ya, sudah kita nikmati di saat malam hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di malam hari ini edisi Senin 7 September 2026 ya. Mudah-mudahan sudah terhibur di malam hari ini yang senang dengan vokalnya Ajir ya. Dulu mungkin Anda senang dengan Indah Malam 1 ya, kali ini kita perdengarkan Indah Malam 2 eh. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik untuk koleksi-koleksi Ajir ya, yang senang dengan suara emasnya beliau. Warilun Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang diwakili asisten 2 Setdakap Aceh Besar HM Ali menerima kunjungan tim satuan tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh yang diketuai oleh Imran di ruang rapat kantor Bupati Aceh Besar Senin hari ini. Hadir juga dalam kesempatan itu Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, Kadis PUPR Aceh Besar, dan beberapa petinggi lainnya. Dalam kesempatan itu asisten 2 Setdakap Aceh Besar mengatakan meskipun tidak terlalu parah, namun dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu juga berimbas pada sektor pembangunan di Aceh Besar, seperti tergenangnya lahan pertanian, rusaknya rumah ibadah, dan beberapa fasilitas publik lainnya. Sementara itu, Imran dari tim Satgas PRR Aceh mengatakan monitoring tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, terutama untuk memantau perkembangan pengembangan infrastruktur pasca bencana. Timnya sudah berkunjung ke semua kabupaten yang terdampak musibah banjir yang terjadi 26 November 2025 lalu. Imran berharap seluruh OPD terkait mengambil peran penting masing-masing dalam melakukan pengawasan secara intensif berdasarkan rencana aksi penanganan pasca bencana. Sejumlah program pemulihan telah berjalan di berbagai sektor. Melalui monitoring dan koordinasi lintas sektor tersebut, Warilun Pemkab Aceh Besar bersama Satgas PRR Aceh berupaya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berjalan dari sisi administrasi dan anggaran, akan tetapi menghasilkan pemulihan nyata bagi masyarakat terdampak.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Irfa Zulka tadi Warilun Jelami sudah kita nikmati di saat malam hari ini, juga sudah menyambut indah di ruang simakan. Malam baik untuk semua yang terus setia bersama kami hingga saat malam hari ini. Anda yang harus tetap terjaga di malam hari ini karena tuntutan tugas ataupun karena tuntutan profesi. Mudah-mudahan dinginnya malam tidak menghalangi, menghambat semangat Anda untuk menyelesaikan ragam tugas ataupun kewajibannya. Sudah pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba carikan satu yang berikut ini. Ya, saya yakin Anda tidak asing lagi pecinta lagu-lagu Aceh ya, atau lagu-lagu dari Tanah Rencong, suara Jutmalah, Kon Salahkanlah.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput, budaya anu nanggrok.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Warilu dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Horilun di manapun Anda berada. Kembali program Ampet Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Selasa 8 September 2026, guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Rumput Budaya Anu Nangro
1: di seluruh dunia dan di negeri kita, wabil khusus di Aceh, juga dirayakan yang luar biasa sampai 3 bulan. Hikmah maulid sebagaimana pernah kita sampaikan cukup besar, bukan hanya sebagai prajurit silaturahmi, tetapi dapat menggugah dan memberikan motivasi kepada umat Islam agar selalu mencontohkan kehidupan Nabi. Di dalam sejarah Maulidin Nabi yang pertama, dan ada satu tokoh besar yang mungkin banyak orang menafikannya. Tokoh besar inilah yang sebenarnya yang menjadikan maulid sebagai salah satu syiar atau budaya baik di seluruh dunia. Tokoh besar inilah pada saat itu menjadi salah satu sultan yang kemudian mewajibkan seluruh jamaah haji yang datang ke Mekah pada saat itu, ketika pulang ke negerinya, untuk merayakan maulid secara besar-besaran. Dan pada masa tokoh inilah berkuasa, umat Islam menang di banyak pertempuran, terutama pada pertempuran atau perang salib, di mana kaum salibis, kaum kafir pada saat itu berkoalisi dan berkolaborasi untuk menghabisi umat Islam yang ada di Timur Tengah. Akhirnya dengan salah satu hikmah peran maulid, berhasillah Baitul Maqdis yang sudah dikuasai oleh kaum kafir dikuasai kembali oleh umat Islam. Siapakah tokoh tersebut? Adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap beliau itu sama seperti nama kami, Yusuf juga namanya. Ayahnya Ayub, maka dinisbah Ayyubi. Nama beliau Yusuf bin Ayub. Beliau lahir di Tikrit. Tikrit itu Irak sekarang, tahun 532 Hijriah atau tahun 1137 Masehi. Ayah beliau adalah seorang gubernur di sebuah provinsi di Baalbek. Baalbek itu Lebanon. Artinya beliau bukan anak sembarangan orang, juga anak seorang kepala daerah. Dan pada saat kecil beliau dimasukkan ke pesantren kalau bahasa sekarang. Ke Dayah. Cukup lama di Dayah. Sehingga beliau bukan hanya memahami fikih secara mendalam, juga beliau hafiz Quran 30 juz. Jadi pemimpin hebat masa lalu hampir semua hafiz Quran. Misalnya ada satu khalifah di zaman Muawiyah namanya Umar bin Abdul Aziz, di mana dari 14 khalifah Muawiyah ini, Umar bin Abdul Aziz inilah masa kejayaan besar. Ya, karena beliau selain hafiz Quran juga orang yang sangat mencintai ulama, mencintai habaib, dan anti dengan mufarakah. Jadi beliau mengakomodir di dalam pemerintahannya semua suku. Jadi tidak diskriminasi ketika berkuasa. Kalau kita maaf, kita ini harus kita sampaikan. Kalau kita misalnya orang Kabupaten A, biasanya kabinet kita atau kepala dinas kita banyak orang Kabupaten A, seharusnya tidak boleh dalam Islam. Kita di Aceh ada 23 kabupaten, akomodir juga. Dari barat selatan ada berapa orang, sifatnya proporsional dari apa istilahnya, wilayah tengah ala Gayo dan seterusnya. Terakomodir semuanya. Kalau mau menjaga stabilitas dan kondisivitas negara atau pemerintahan. Dan ini juga dilakukan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa pada saat itu lebih kurang 20 tahun menjadi sultan. Kenapa tidak khalifah? Khalifah pada saat itu masih hidup, Al-Muqtadi. Jadi khalifah juga ada berpusat di Baghdad. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi pusat pemerintahnya di Mesir. Ada lagi saudaranya di Suriah, di Damaskus. Sebelum beliau namanya Nuruddin Zangki. Menariknya, ini menarik. Bagaimana bijaknya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, maka negara itu akan hebat, akan ditakuti oleh musuh adalah pemimpinnya orang-orang bijak. Salahuddin Al-Ayyubi pernah menjadi, kalau bahasa sekarang, Kapolda di Damaskus di bawah kekuasaan Nuruddin Zangki. Juga beliau pernah menjadi gubernur Mesir, gubernur Alexandria. Alexandria ini letaknya di Mesir, wilayah Mesir. Pada masa sebelum beliau berkuasa, ada masa kekuasaan namanya dikenal dengan dinasti Fatimiyah yang berkuasa 200 tahun lebih. Dan salah satu gubernur dan kemudian diangkat sebagai menteri adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, banyak para sejarawan, walaupun saya sendiri tidak sependapat karena terlalu hiperbola, banyak mayoritas sejarawan menyatakan bahwa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah yang di Mesir, yang mereka membawa nama-nama atau genealogi daripada Sayyidah Fatimah, anak daripada Rasulullah, dengan dikait-kaitkan dengan Syiah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan narasi-narasi seolah-olah seperti sekarang misalnya. Jangan bantu Iran karena Syiah. Bantu Saudi, bantu Amerika, bantu Israel. Jadi kita selalu dihiperbola oleh lawan politik kita, oleh musuh-musuh Islam. Siapa hari ini yang berani lawan Amerika dan Yahudi, Israel, la'natillah? Coba. Orang Persia, orang Iran yang katanya Syiah. Ini. Demikian juga Fatimiyah ini. Dan kenapa Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal sebagai penganut mazhab Sunni, bahkan beliau adalah penganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sudah tidak ada lagi pada masa ini. Jadi mazhabnya masih hidup. Salah satunya yang mengamalkan, menjalankan sepenuhnya, walaupun beliau pernah menjadi menteri, menjadi gubernur di pemerintahan Fatimiyah, tapi beliau, begitu beliau diangkat sebagai sultan, beliau menjalankan pemerintahannya sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i itu wafat tahun 820 Masehi. Jadi sudah sekitar 300 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sangat wajar beliau itu sebagai penggagum, sebagai salah satu tokoh Islam yang memang melaksanakan, mengamalkan pemerintahnya sesuai mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? mengambil salah satu, karena menurut beliau mazhab Imam Syafi'i ini wa mazhab wasatania, jadi mazhab di pertengahan, mazhab yang sangat apa namanya, sangat akomodatif, mazhab yang sangat elegan, mazhab yang sangat fleksibel, mazhab yang sangat hati-hati dengan sebuah ajaran Islam. Maka beliau mengambil dan melaksanakan di pemerintahannya mazhab Syafi'i. Padahal beliau bukan orang Arab. Ini menarik. Orang pikir Salahuddin Ayyubi orang Arab. Bukan, hampir semua ulama besar kita itu bukan orang Arab. Banyak orang Persia. Tetapi Salahuddin Ayyubi adalah orang Kurdi. Kurdi itu dari Irak. Itu masuk wilayah Irak. Sebuah lagi Aceh Kurdi. Sebuah provinsi yang berotonomi khusus. Atau di Irak dikenal negara federal di Kurdi yang jaraknya hampir 900 km dari Baghdad, sekitar 870 sekian kilometer, 8700 sekian kilometer. Ke Jakarta saja kita tidak sampai 3000 km. Berapa jauh dari Baghdad ke Kurdi, Kurdistan, provinsi Kurdistan. Hadirin sebang jamaah subuh yang berbahagia, Salahuddin Al-Ayyubi juga seorang ulama yang sebenarnya, mujahid juga, beliau ahli sejarah, terkenal di dalam kitab-kitab klasik menjelaskan beliau itu sangat mendetail tentang sejarah masa lalu. Maka biasanya orang paham sejarah ini dia akan lurus. Orang paham sejarah akan berani mengatakan, kalau begini kalian lakukan, begini konsekuensinya. Maka kenapa Al-Quran menjelaskan banyak sekali ayat, bahkan 70% Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah, karena sejarah itu penting sekali. Orang tidak mempelajari, tidak memahami sejarah secara mendetil, maka akan ditipu oleh sejarah. Maka sejarah itu penting dipelajari. Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa lebih kurang 20 tahun. Pada saat itu, orang-orang kafir, orang-orang tentara salib, ada dari Inggris, dari Perancis, dari semua wilayah-wilayah Eropa bergabung untuk merebut Baitul Maqdis. Yang akhirnya korban puluhan ribu berjatuhan. Setelah melihat umat Islam tidak semangat lagi dalam berjihad, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi? Yang pertama, melaksanakan kenduri maulid secara besar-besaran. Walaupun sebelum beliau ada maulid, apakah pada zaman Fatimiyah, kemudian pada masa Muzaffar Shah. Muzaffar Shah ini seorang gubernur di Irbil. Irbil itu di Irak juga. Kemudian mewajibkan semua jamaah haji. Dulu jamaah haji enggak seperti sekarang, 2 bulan, 1 bulan atau paling lama 3 bulan sudah sampai ke daerah. Dulu kan tidak ada pesawat, naik kapal laut yang terbuat dari kayu atau boat, kadang jalur dan sebagainya, bergerak berangkat gitu. Kadang bertahun-tahun baru pulang. Ada sebagian orang kita, orang Aceh misalnya, belajar agama di sana. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang belajar agama, itu tujuan utama yang sebenarnya naik haji. Kemudian mereka dan waktu lama di sana, dan Salahuddin Al-Ayyubi juga penguasa Masjidil Haramain, penguasa walaupun pusatnya di Mesir, juga beliau penguasa membawahi Makkah Madinah. Beliau perintahkan ke semua jamaah haji ketika pulang ke wilayahnya untuk melaksanakan maulid. maka seluruh dunia sekarang itu ada maulid dalam berbagai macam cara. Yang terbesar di Aceh. Kalau kita kaitkan zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pemerintahan di Aceh, itu sudah ada negara di Aceh. Kita negara pertama kalau di Banda Aceh terbentuk 1205, negara Aceh Darussalam. Yang sultan pertamanya adalah Merajohan atau Sultan Alaeddin Johan Shah, putra kandung daripada Raja Gayo, orang Linga, Raja Linga. Jadi kita Aceh dengan Gayo satu, hadirin. Jangan dicoba-coba kita dipisahkan. Aceh dengan Gayo satu nenek moyang. Sebelum orang Islam ada di tanah Gayo, banyak masyarakat di sana yang menyembah pohon, menyembah batu-batu besar. Sehingga datang orang Islam yang ada di Pasai, yang asal mereka juga dari Perlak, kemudian mengislamkan orang-orang yang ada di wilayah Takengon, wilayah Aceh Tengah, terutama yang berdomisili di sekitar Laut Tawar. Semua masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Dan salah satu anak Raja Linga, Adi Genali namanya, itu Alaeddin Johan Shah atau Merah Johan, belajar agama di sebuah pesantren di Cotkala di Aceh Timur, di pesantren Tunku Muhammad Amin Al-Baghdadi. Dan karena beliau seorang pemimpin pemberani, anak seorang raja, akhirnya dikirim ke Banda Aceh untuk melawan, membela wilayah-wilayah yang sekitar Banda Aceh ini mau dikuasai oleh orang-orang Cina, tentara Cina pada saat itu. Dan alhamdulillah, perang yang terjadi di sekitar negeri kita Banda Aceh ini dimenangkan oleh Merah Johan, padahal beliau hanya membawa 300 pasukan, tapi pasukan khusus yang dilatih di pesantren Cotkala yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Amin Al-Baghdadi. Jadi pesantren dulu bukan hanya belajar agama saja, pesantren dulu di Aceh juga belajar ilmu bela diri. Waktu saya masih kecil dulu, waktu saya masih di pesantren dulu juga, kami malam hari setelah selesai pengajian belajar bela diri. Ya semoga ini dihidupkan kembali budaya ini di daerah-daerah yang ada di Aceh. Juga belajar bagaimana dulu membuat pedang, bagaimana mengendarai kuda, bagaimana memanah, dilatih dulu di pesantren-pesantren di Aceh. Orangnya hampir tidak ada, paling 1-2. Kita harapkan ke depan semua daerah di Aceh belajar kembali kalau mau Aceh ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena Aceh ini adalah negeri ibarat seorang wanita cantik, kaya raya, cantik jelita, dan bijih bangsawan. Jadi dilirik oleh dunia sekarang Aceh. Dari dulu, karena di sini tersimpan begitu banyak sumber daya alam. Apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak kompak, orang Aceh, tidak tertutup kemungkinan suatu saat negeri kita juga akan dikuasai oleh orang-orang lain, terutama non-muslim. Maka setelah Salahuddin Al-Ayyubi melihat semangat umat Islam, semangat tentara Islam, semangat polisi Islam menurun, beliau memerintahkan pelaksanaan maulid dengan membaca semangat-semangat, apa namanya, semangat-semangat Rasulullah melalui barjanji atau melalui syair-syairnya. Maka seharusnya kita juga dalam maulid kita di Aceh terutama harus melihat konteks. Misalnya apa yang hari ini sedang masif di Aceh, LGBT, sabu-sabu, korupsi, apalagi narasi-narasi ini yang sebenarnya harus dibangun, harus disampaikan oleh penceramah-penceramah maulid selain menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah. Karena di dalam kehidupan Rasulullah, perjalanan hidup Nabi Muhammad, semuanya ada di sana. Dalam bidang apa kita mau contohkan lengkap semangat tempur beliau, bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau berbisnis dan sebagainya. Maka kenapa ada narasi-narasi yang seolah-olah maulid itu tidak ada dalam Islam? Karena ini kekhawatiran bagi mereka kalau budaya ini, Syian ini dihidupkan kembali, akan terjadi seperti pada masa Salahuddin Ayyubi mampu merebut Baitul Maqdis. Menyobalah hei hana mungkin. Karena tentara kafir pada saat itu berkoalisi, berkolaborasi dari seluruh Eropa untuk merebut Baitul Maqdis. Tapi dengan izin Allah, dengan semangat jihad, karena peringatan maulid tadi, akhirnya bangkit umat Islam, bersatu umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah. Karena persatuan itu wajib, bukan sunat. Pusat bodohnya wajib, bukan sunat. Maka ini menjadi bencana bagi non muslim apabila kemudian budaya maulid ini dihidupkan kembali secara besar-besaran. Ini salah satu hikmahnya. Maka mereka khawatir, kemudian memanfaatkanlah segolongan umat Islam, kemudian mereka cuci otaknya seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini cukup berbahaya, karena mereka khawatir kalau budaya maulid, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz, oleh tengku, dapat menggugah semangat umat Islam untuk mencontohkan, meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dan sekarang sudah pukul 6:17 waktu Indonesia Barat. Kita pilihkan beberapa tembang pilihan, tembang hiburan. Sembari kita jelang pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti akan disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita Bukuta Alam pagi ini.

0: Kopet budaya anu nanggrong.
1: Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
2: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Cuman gak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi, tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000 berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000 dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPU, dan ABH. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
5: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
6: Waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
5: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
8: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
9: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu 1 orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun itu sangat rapi.
8: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
3: Sebar informasi yang terakhir, pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Kembali dilaporkan rekan Sanusi.
10: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis Bimtek Perizinan Berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap Bimtek ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
11: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sedang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
10: Bimtek ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Selasa 8 September 2026. Pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Pagi baik Anda yang terus stay bersama kami di Sant Pagi hari ini. Bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Cimsar, Sabang ataupun Anda yang berada di daerah 32 lainnya, dengan harapan di pagi baik ini cukup bersemangat yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitasnya di sepanjang hari ini. Saya Didi Rensa bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrok.